Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 9:05 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kita ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi yang kami siarkan dari Gereja Kerapatan Pentakosta Jemaat Pemulihan Serui. Ya, selamat mengikuti ibadah Minggu pagi. Tuhan memberkati.

0: Haleluya,
1: kami bersyukur kepadamu Tuhan, saat ini kami ada karena kemurahanmu. Menjadi ungkapan rasa syukur kami kepadamu Tuhan, kami mau beribadah. Karena itu Tuhan, biar kiranya Engkau kuasai hati dan kepikiran kami. Dan kami rindukan biar kiranya sukacita sorgawi memenuhi kehidupan kami. Seluruh hidup kami boleh bergerak untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya seluruh para pelayan-pelayan telah diurapi oleh Tuhan. Amen. Sehingga Amen. Melayani di dalam pengurapan Allah yang dahsyat. Karena itu dari awal sampai selesainya kami serahkan ibadah kami ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.
0: Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi dari tempat ini kami menyapa shalom. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah yang berkuasa. Yang percaya bahwa di atas puji-pujian Tuhan bertangga, katakan amin. Yang percaya bahwa di dalam kuasa pujian ada kuasa kemenangan,

mari lebih lagi ditempatin dan seluruh masyarakat serui bersorak apa

kembali. Nama Yesus nama yang kuat, katakan amin. Nama Yesus menara perlindungan kita, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita imani bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, nama Yesus yang memberikan kemenangan, mari saatnya membiarkan Tuhan berbicara bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Buka hatimu, buka pikiranmu untuk menerima bahwa Dia adalah Allah yang sanggup, Tuhan kita, Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.

Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami beri syukur, kami beri pujian, kami beri pengagungan kepada-Mu untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami bersuka cita memuji dan memuliakan Engkau, karena itulah yang patut kami lakukan sebagai orang-orang yang sudah dibeli, ditebus dengan harga yang lunas melalui darah-Mu. Kami selalu mau bersuka cita, kami selalu mau bersorak bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan berkat semua yang sudah melayani dalam pelayanan altar, demikian juga semua kami yang hadir di mana kami akan mendengar firman-Mu. Allah Roh Kudus mengurapi kami, Allah Roh Kudus yang akan menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu dengan otoritas dan wibawa dari Tuhan. Juga kami berdoa untuk umat Tuhan yang sedang live bersama dengan kami melalui RRI Serui, dimanapun mereka berada, Tuhan juga melawat mereka, firman Tuhan juga menjangkau mereka saat ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk semua, puji Tuhan. Haleluya, selamat pagi semua, shalom. Sekali lagi, shalom. Ada sukacita hari ini. Haleluya, saya menyapa juga Bapak Ibu, saudara-saudara seiman yang sedang bersama-sama dengan kami melalui ibadah minggu pada tanggal 12 hari ini, yang sedang live melalui dengan RRI. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Saya berharap semua kita tenang, semua fokus kepada pemberitaan firman Tuhan, jangan ada yang gelisah hatinya. Amin. Yang saya maksudkan itu jangan gelisah hatinya, jangan sampai bilang Pak Gembala ini terlalu lama khotbah baru kita mau nonton bola. Haleluya. Bapak Abdon sudah tertawa. Kalau dipilih mau masuk surga atau mau nonton bola, jangan sampai bilang ah saya tunggu nanti saya belakangan naik masuk surga, saya mau nonton bola dulu. Haleluya. Kita buka dalam Ibrani pasal yang keempat. Pasal yang keempat ayat 1. Ayat yang kedua. Kita baca sampai ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Ibrani pasal 1 sampai ayat yang ke-7. Hari perhentian yang disediakan oleh Tuhan. Kita baca secara bersama-sama 1 sampai ayat yang ke-7 atau secara bergantian. Bapak Ibu juga yang sedang live dengan RRI, saya berharap supaya sama-sama memperhatikan firman Tuhan, mungkin lewat Alkitab atau lewat HP-nya, kita sama-sama perhatikan dan membaca bersama-sama. Saya baca ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku.

Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dikatakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan.

Ayat 7, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin buat firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam pembacaan kita ini kita melihat, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bagaimana untuk kita masuk dalam perhentian Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bahkan dikatakan dalam ayat 1 tadi bahwa waspadalah supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian masih berlaku. Saudara-saudara, saya sangat yakin bahwa setiap kita yang ada, baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun para pendengar RRI yang sedang mendengarkan firman Tuhan saat ini, saya sangat yakin bahwa setiap kita yang ada, kita rindu, kita ingin supaya kita adalah seorang yang mendapat bagian untuk masuk di dalam hari perhentian yang Tuhan telah tetapkan dan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi orang yang ketinggalan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita jauh ke sana, kita akan lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hari perhentian yang disediakan, yang ditetapkan oleh Tuhan ini. Di dalam perjanjian lama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita baca secara keseluruhan ini, ada dua hari perhentian yang disebutkan atau yang diangkat di dalam Ibrani pasal yang keempat ini. Yang pertama adalah hari perhentian Allah ketika dia sudah menciptakan segala sesuatunya. Oh, dari hari pertama sampai hari keenam, dan Alkitab mencatat bahwa segalanya, semuanya itu baik adanya. Dengan kata lain, apa yang diciptakan oleh Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan selama enam hari, dikatakan itu adalah semua baik. Lalu Tuhan menetapkan hari yang ketujuh merupakan hari peristirahatan atau hari perhentian. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan Tuhan Allah berhenti beristirahat karena capek dan lain sebagainya, karena Tuhan tidak terbatas dalam segala-galanya. Tidak sama dengan manusia, ada keterbatasan fisik, keterbatasan tenaga dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa Tuhan mengadakan hari perhentian? Karena dia melihat segala yang sudah dikerjakan itu adalah baik, sehingga dikatakan hari perhentian itu di mana hari itu dikuduskan bagi Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam pembacaan kita yang diambil sebagai contoh hari perhentian bagi orang-orang Israel, yaitu di mana mereka memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana menikmati segala janji Tuhan, menikmati segala berkat Tuhan,
menikmati segala kedamaian dan kelepasan yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara, jadi ayat itu berkata, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, bahwa ada sebagian besar di antara mereka yang tidak masuk ke dalam hari perhentian itu. Dalam ayat yang ketujuh, sebab ia menetapkan suatu, atau ayat yang ke-6 dikatakan, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan. Saudara-saudara, hari perhentian yang kedua adalah di mana bangsa Israel akan dikatakan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itu adalah hari kemenangan, hari kelepasan, hari kedamaian, hari di mana mereka menikmati segala berkat dan janji Tuhan. Keluar dari perbudakan dosa, keluar dari perbudakan Firaun, keluar dari kerja paksa, keluar dari segala yang menguasai mereka, yang mengikat mereka, yang mengintimidasi mereka selama ada di tanah Mesir. Dan Tuhan janjikan bahwa ada hari perhentian bagi mereka, di mana akan mereka akan menikmati segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, segala pekerjaan Allah yang besar, di mana mereka membebaskan dengan cara Tuhan, dengan mujizat-mujizat, dengan 10 tula yang diturunkan di tanah Mesir untuk membebaskan mereka. Tujuannya adalah membawa mereka untuk menikmati peristirahatan, menikmati berkat Tuhan di tanah Mesir, di tanah Israel, tanah Kanaan, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Lalu saudara-saudara, tentu dua hari perhentian itu sudah terjadi. Walaupun kenapa itu ditulis? Karena sebagai contoh dan teladan bagi kita sebagai orang-orang percaya hari ini. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam pembacaan kita hari ini dikatakan bahwa, oh haleluya, dalam ayat ini bahwa Tuhan menetapkan, Tuhan menyediakan hari perhentian bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang ada dalam zaman anugerah, bagi orang-orang yang percaya melalui dengan imannya kepada Yesus Kristus. Dan itulah yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani pasal yang keempat ini. Hari perhentian itulah yang dimaksudkan di sana, bahwa waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Saudara-saudara, hari perhentian itu adalah hari perhentian yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah hari penyelamatan, hari damai sukacita yang disediakan oleh Tuhan, yang disediakan oleh Kristus, yang ditetapkan oleh Allah bagi setiap orang yang beriman dan percaya kepada Dia. Lalu kapan itu terjadi? Kapan hari perhentian itu tiba bagi kita? Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tentu hari perhentian itu memiliki pengertian yang luas. Saudara-saudara, yang pertama bahwa hari perhentian yang dimaksudkan itu kapan tiba, kapan terjadi bagi kita yang ada dalam zaman anugerah, zaman perjanjian baru. Kalau hari perhentian bagi orang Israel di tanah Kanaan sudah terjadi, dan Alkitab mencatat sebagian atau lebih besar, lebih banyak dari mereka yang tidak masuk, yang tidak menikmati, yang tidak mengalami janji Tuhan itu. Tentu nanti kita lihat alasan-alasannya. Karena alasan yang sama juga bisa membuat kita menjadi orang yang ketinggalan. Tetapi saya akan, saudara-saudara, melihat, kita akan melihat terlebih dahulu bahwa hari perhentian yang ditetapkan Allah itu dimulai pertama tentu ketika kita selesai atau perjalanan hidup kita selama kita menumpang di dunia ini selesai. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara hari perhentian itu tiba ketika ajal juga tiba menjemput seseorang? Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab memberikan kita contoh yang jelas bahwa di dalam Injil Lukas tentang kematian Lazarus dan orang kaya, saya akan sampaikan secara singkat bahwa di sana ketika dua-duanya ajal menjemput mereka, maka Lazarus masuk dalam hari perhentian Allah. Hari di mana dia mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Hari di mana dia dimuliakan oleh Tuhan. Sebaliknya, orang yang kaya, yang tidak bertobat, yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam segala kepelitan hidup, kekikiran hidup, Alkitab bilang bahwa hari itu adalah awal daripada penderitaan yang hebat dan luar biasa. Saudara-saudara, dari sana kita melihat bahwa hari perhentian yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani adalah, oh haleluya, akan tiba ketika ajal menjemput seseorang, atau ketika akhir hidup, atau ketika seseorang sudah mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini. Karena itu saudara-saudara, kita perlu waspada, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal menjemput. Andai ku tahu kapan ajal menjemput. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah tahu entah kapan, entah di usia berapa, dan entah kita di bulan berapa dan tahun keberapa. Tetapi sesuatu kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Karena seorang yang lahir dari anak, yang dilahirkan dari perempuan, dikatakan semua singkat umurnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi hari perhentian yang berikut adalah hari perhentian yang kekal, yang dimaksudkan dalam penulis Ibrani, yaitu dimulai dari ketika sangkakala Allah berbunyi. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 dan seterusnya, juga ditulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ketika nafiri, ketika sangkakala Allah berbunyi, Alkitab berkata akan ada peristiwa yang besar mengawali kekekalan. Akan ada pengangkatan gereja, akan ada kebangkitan orang-orang percaya dari kubur.
dari kematian. Dan saudara-saudara, itulah awal hari perhentian yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan tentu pengangkatan gereja masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Dan setelah itu Yesus akan datang dengan beribu-ribu orang percaya dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan setelah kerajaan 1000 tahun damai, maka terjadilah penghakiman terakhir untuk orang-orang. Akan ada penghakiman tahta putih, orang-orang akan dihakimi dan masuk surga, diberi upah sesuai dengan pelayanan dan yang apa yang dia lakukan bagi Tuhan selama dia hidup di dunia. Saudara-saudara, mengapa dikatakan bahwa itu adalah hari perhentian, hari kedamaian, hari sukacita? Di dalam Wahyu pasal 21, coba kita lihat Wahyu 21 ayat yang ke-3 kalau tidak salah. Wahyu 21, kita akan lihat Wahyu 21. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itulah satu hari, hari perhentian, janji Tuhan yang masih berlaku bagi kita umat Tuhan. Dua yang pertama tadi sudah terjadi, tapi satu hari yang ditetapkan oleh Allah, hari perhentian, hari sukacita, hari kedamaian yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adalah di mana, oh, ketika yang saya katakan tadi diawali dengan sangkakala Allah pengangkatan gereja, dan sampai di mana Wahyu 21, langit baru, bumi yang baru sudah datang, yang lama sudah tidak ada, lalu Yerusalem baru turun dari sorga bagi orang-orang percaya. Di sanalah yang dimaksudkan hari perhentian bagi orang-orang percaya, hari di mana mereka akan nikmati, hari di mana ada sukacita. Mengapa? Karena dikatakan maut sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, sebab yang lama sudah berlalu. Saudara-saudara, artinya yang ada itu adalah damai dan sukacita. Duka cita karena kehilangan sesuatu, duka cita karena pergumulan, duka cita karena proses yang kita lalui. Alkitab bilang semuanya itu sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu bagaimana supaya kita menjadi orang yang dianggap tidak ketinggalan? Bagaimana supaya kita menjadi orang yang masuk di dalam hari perhentian kita kepada Kristus? Dalam pembacaan kita tadi dikatakan ayat yang kedua, karena kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya kita adalah orang yang pewaris janji, supaya jangan masuk golongan orang
yang ketinggalan sama seperti sebagian orang-orang Israel. Apa yang menyebabkan orang Israel sebagian besar tidak masuk di dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, tempat yang aman damai yang disediakan oleh Tuhan kepada mereka? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang membuat mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang tempat yang disediakan oleh Tuhan kepada mereka, karena Alkitab bilang bahwa mereka hidup di dalam kekerasan hati. Hal yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka hidup di dalam kekerasan hati. Mereka tidak hidup dalam iman. Iman itu adalah sesuatu yang ada di depan, sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum kita alami, itu adalah iman. Tetapi sebagian besar orang-orang Yahudi tidak hidup di dalam iman, tetapi hidup dalam kekerasan hati. Saudara, dikatakan bahwa firman itu diberitakan, disampaikan, dan didengar bersama-sama. Sama-sama mendengar pemberitaan firman yang disampaikan oleh Musa, yang disampaikan oleh Harun. Artinya Tuhan bicara kepada Musa dan disampaikan lagi kepada orang Israel. Semua sama-sama mendengar. Yosua, Kaleb, dan juga orang-orang Israel yang lain sama-sama mendengar. Tetapi mengapa mereka tidak masuk? Karena mereka mengeraskan hati. Mereka tidak memiliki iman. Perhentian itu terbuka bagi semua orang. Perhentian di dalam karya Kristus, di dalam anugerah Allah, saudara-saudara, itu terbuka bagi semua orang. Tapi kalau ada yang tidak punya iman, kalau ada yang mengeraskan hati, ada yang tidak menerima keselamatan, ada yang tidak mau menerima pengampunan, ada yang tidak mau menerima damai sejahtera, maka perhentian yang dimaksudkan Tuhan tidak akan berlaku bagi mereka. Saudara-saudara, karena itu jangan pernah kita keraskan hati kita terhadap Tuhan dan terhadap firman. Kita tidak hanya sampai pada mendengar firman, tetapi firman itu harus menjiwai hidup kita. Karena firman itulah yang akan memampukan kita beriman untuk bisa melihat hal-hal yang belum dilihat. Mengapa Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal yang keempat bahwa kami lebih memperhatikan yang tidak kelihatan, sebab yang kelihatan itu hanya sementara. Itu adalah perkataan iman yang saudara-saudara lahir dari pemberitaan firman Allah, yang lahir daripada mendengar firman Allah. Karena itu hal yang kita lakukan supaya kita masuk dalam perhentian Allah yang dimaksudkan tadi adalah miliki iman. Jangan keraskan hatimu, supaya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apabila sangkakala Allah berbunyi, kita bukan orang-orang yang ketinggalan, tetapi kita orang-orang yang mengalami pengangkatan, yang mengalami kebangkitan dari antara orang mati, jika kita sudah tidak ada waktu itu, atau kita sudah menjadi almarhum atau almarhumah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman, mengapa mereka mengeraskan hati?
Karena firman itu dikatakan, firman pemberitaan itu tidak berguna, tidak ada gunanya, tidak berarti. Mengapa saudara firman itu tidak berguna bagi mereka? Apakah firman itu bukan firman Tuhan atau bukan firman yang hidup? Kenapa firman itu tidak berguna bagi mereka? Karena dikatakan bahwa firman tidak berguna bagi mereka, karena firman pemberitaan itu tidak bertumbuh melalui iman mereka, melalui kepercayaan mereka kepada Tuhan. Saya baca tadi malam, merenungkan, bandingkan di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam Matius pasal yang ke-13. Suatu ketika Yesus dikatakan ada di tepi danau, lalu orang-orang berkumpul dan mengelilingi dia. Lalu dia mulai berbicara tentang perumpamaan seorang penabur. Ada seorang yang keluar menabur, dia katakan. Lalu ada benih yang dia tabur jatuh di pinggir jalan dan di tanah yang tipis. Cepat tumbuh, tapi waktu matahari kena dia layu karena tanahnya tipis dan berbatu di pinggir jalan. Ada dikatakan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang pertama tadi itu, karena di pinggir jalan, maka datanglah burung untuk memungut dan memakan benih sehingga benih tidak tumbuh. Yang berbatu-batu, yang kedua adalah yang tumbuh di tanah yang berbatu-batu, dikatakan tumbuh tapi batu menghimpitnya, lalu benih itu mati. Yang kedua dikatakan tanah yang bersemak duri, waktu benih ditabur semak duri semakin besar menghimpit, dan dikatakan itu adalah kekhawatiran dunia sehingga benih itu mati. Dan yang keempat dikatakan ada yang jatuh di tanah yang subur, tanah yang baik, lalu benih itu tumbuh dan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang sama, ibadah yang sama, sama-sama hadir, sama-sama mendengar, tapi yang membedakan ada yang firman, ada yang dikatakan ada yang tidak berguna. Ada yang tidak berguna bagi mereka, ada yang berguna bagi mereka. Mengapa tidak berguna? Karena dikatakan tidak bertumbuh. Mengapa tidak bertumbuh? Karena mungkin jenis tanahnya adalah jenis tanah yang ada di pinggir jalan, jenis tanah yang berbatu-batu, jenis tanah yang semak duri. Lalu apa arti, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari segala jenis tanah itu? Di dalam Alkitab, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Yesus memberikan penjelasan tentang hal-hal itu. Saya akan kita lihat coba di sedikit di dalam Matius 13 tentang pengertian dari jenis tanah itu, ayat 18. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Mengapa firman tidak bertumbuh? Karena dikatakan ayat itu, karena dia mendengar tapi tidak mengerti. Mengapa dia tidak mengerti? Karena mungkin dia tidak fokus kepada firman. Mungkin, atau ada yang datang, orang dengar firman tapi dia sedang bermimpi, ada di awan-awan. Bagaimana mau mengerti kalau firman diberitakan dia sedang tidur? Karena susah tidur di rumah, tapi kalau di ibadah senang tidur. Ada orang kalau di rumah, aduh gelisah, susah tidur, tapi kalau di ibadah senang sekali dia tidur.
sampai bisa ngorok. Jangan bilang ke kiri kanan, itu bukan kamu kan? Haleluya. Supaya kalau ada yang tidur kamu bangun lagi tuh. Atau ada yang saudara-saudara, zaman yang sekarang yang selalu kita dengar, ada orang firman diberitakan, tapi dia sedang otak-atik HP-nya. Ada yang mungkin main game, ada yang mungkin periksa media sosialnya. Bagaimana firman bisa bertumbuh? Siapapun, walaupun dia seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, seorang majelis, kalau dia tidak fokus, dia tidak, firman tidak akan bertumbuh. Bapak Ibu para pendengar yang ada di rumah, karena itu perhatikan, ibadah itu penting, tapi kualitas ibadah itu jauh lebih penting. Saudara-saudara, kualitas ibadah itu artinya dengan hati yang terbuka, hati yang penuh sukacita, hati yang tulus, hati yang siap beribadah, bukan hanya sekedar beribadah. Nah, jadi saudara-saudara, yang kedua dikatakan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dengan segera menerimanya dengan gembira. Dia dengan firman Tuhan, haleluya, dia dengan firman Tuhan, amin. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Karena firman yang kita dengar diuji oleh diuji oleh proses hidup. Contoh kita dengar kesetiaan, Tuhan akan lihat kesetiaan kita melalui ujian. Contoh melalui kesabaran, Tuhan akan lihat, sudah sabarkah betul? Didatangkanlah pencobaan, sudah sabarkah dia? Apa masih seperti yang dulu? Atau akan muncul dia berkata, belum tahu saya kah? Kan kebiasa begitu. Baik-baik, tapi ketika ada masalah, dia belum tahu saya kah? Itu artinya masa hidup lamanya bangun lagi. Sudah dikubur tapi bangun lagi. Nah, jadi saudara-saudara, dikatakan karena penindasan, penganiayaan, karena firman, penganiayaan itu dikatakan penganiayaan, penindasan, artinya ujian terhadap firman yang kita dengar. Tapi dia segera murtad. Oh, mendengar firman, saudara-saudara, begitu bergembira. Tapi waktu diuji firman yang dia dengar itu, dikatakan dia tidak tahan. Karena jenis tanah hatinya itu adalah tanah yang berbatu-batu, tanah yang tidak bersih, tanah yang banyak hal-hal yang harus dibersihkan. Artinya ada bukan hanya firman yang tersedia di tanah hati kita, tapi banyak persoalan lain, masalah lain, beban yang lain, yang juga taruh ada di dalam hati kita. Yang selanjutnya dikatakan begini, yang ditaburkan di tengah semak duri, ayat 22, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga itu tidak berbuah. Saudara-saudara, yang jenis tanah yang ketiga, jenis hati yang ketiga adalah mendengar firman. Firman masuk dalam hati. Firman berkata, Tuhan adalah penolongmu. Firman berkata, Tuhan akan menyertai engkau. Firman berkata, Dia ada bersama dengan engkau. Firman berkata, bahwa Dia akan memenuhi segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaannya di dalam Kristus. Masuk. Tapi muncul kekhawatiran, muncul kebimbangan. Firman mulai terabaikan, firman mulai tersisihkan, firman tidak lagi berakar, firman menjadi hilang, firman tidak bertumbuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari, hal yang kita lakukan adalah menyiapkan hati. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah hati yang di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat.
Hal yang kita lakukan adalah kita siapkan hati kita, kita dengar firman, kita simak firman, kita renungkan firman, kita mengerti firman. Sebab kita renungkan, kita simak, kita mengerti, maka firman itu akan menghasilkan buah. Saudara-saudara, firman itu akan menghasilkan buah. Ada buah ketaatan, ada buah kesetiaan, ada buah kesungguhan dalam pelayanan, ada buah di dalam ketekunan. Ketika ada penderitaan, kita akan berkata, penderitaan ringan yang aku alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Itu namanya firman bertumbuh, firman hidup, firman ada buahnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mau menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar beribadah, tapi dengar, mengerti, fokus, dan mempercayai firman. Kita saudara-saudara, firman yang kita percaya akan ada buahnya, bukan hanya kesetiaan, ketekunan, dan juga pelayanan, tetapi buahnya juga itu di mana kita akan meninggalkan dosa, kita akan meninggalkan hidup yang lama, kita akan meninggalkan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu kita mau berjalan menurut kehendak Tuhan, berjalan menurut apa kata Tuhan kepada kita. Itulah yang harus kita lakukan, supaya kita jangan menjadi orang yang ketinggalan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pemberitaan firman ini adalah merupakan satu peringatan bagi kita, supaya kita jangan ketinggalan, tetapi sekaligus pengharapan bahwa masih ada hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Peringatan saudara-saudara bahwa ternyata ada orang-orang yang dekat dengan Tuhan, ada orang-orang yang dengar firman Allah, tetapi mereka tertinggal, mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian. Itu adalah peringatan bagi kita, pengharapan kepada kita bahwa ada janji perhentian Allah itu masih berlaku. Kita belum ketinggalan, kita masih punya kesempatan, kita masih punya waktu. Karena itu kita gunakan kesempatan, gunakan waktu, supaya jangan kita menjadi orang ketinggalan untuk masuk dalam perhentian Allah yang sudah disediakan. Mungkin ada yang sedang lelah karena pergumulan, lelah karena masalah, persoalan keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya. Mungkin juga ada yang sudah merasa lelah dalam pelayanan.

kesetiaan, ketaatan untuk kita mau hidup membuka hati supaya jangan kita mengeraskan hati kita. Tuhan berkati firman Allah. Kiranya firman pemberitaan itu menjadi berkat bagi kita. Mari kita semua yang ada hari ini, saya undang para pelayan Tuhan maju ke depan, dan kita semua yang ada sama-sama merenungkan firman Tuhan. Renungkan bahwa seperti Israel, walaupun sama-sama mendengar firman Allah, tapi angkatan yang keluar dari Mesir hanya dua orang yang sampai ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Selebihnya yang masuk itu adalah generasi yang lahir dalam perjalanan, tapi generasi yang berangkat dari Mesir itu hanya dua orang yang sampai ke sana. Itu adalah peringatan. Walaupun mendengar firman yang sama, tapi firman tidak berguna bagi mereka, firman tidak bertumbuh, iman mereka tidak bertumbuh. Karena itu mari kita yang ada di dalam pengharapan kita, kita mau berkata, Tuhan menyediakan hari perhentian bagi saya mau bangkit, saya mau menyediakan hidup saya mau tinggalkan segala kelelahan hidup, segala persoalan hidup, segala dosa yang menghalangi saya lepaskan, saya tinggalkan, karena saya tidak mau menjadi orang yang ketinggalan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Orang

Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu, mari sama-sama datang kepada Tuhan. Para pendengar dimanapun berada, bawa hidupmu. Waspada, jangan pernah kita menjadi orang yang ketinggalan. Haleluya Bapa. Terima kasih untuk firman yang kami dengar. Terima kasih untuk kehadiranmu melalui, oh Tuhan, perkataan-perkataan firman Allah. Roh Kudus memateraikan dalam setiap hidup kami. Dan kami menjadi orang-orang yang, oh Tuhan, mempersiapkan diri.

benih-benih firman Tuhan yang kami telah dengar. Lalu kami berdoa setiap, oh Tuhan kami yang ada, seluruh jemaat yang ada dalam segala keberadaan dan pergumulan, para pendengar yang ada di rumah dimanapun berada, kami doakan Tuhan Engkau berkati mereka, lawat mereka yang punya pergumulan-pergumulan hidup. Kami datang berdoa memohon kepada Allah.

keluar dalam setiap persoalan. Tuhan memberkati pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan apapun. Di dalam nama Yesus, Allah menjadi jawaban. Kalau ada yang sakit, kami doakan, baik yang ada di rumah, bahkan Tuhan yang ada di rumah sakit, di mana saja, kami berdoa dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Lalu kami berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini, baik yang ada di kota, di luar kota, di tempat pekerjaan, yang sedang pulang kampung, bahkan rencana untuk kembali, doakan, kami doakan sertai perjalanan pulang ke Serui. Oh Tuhan, lindungi, pelihara, dan juga jemaat-jemaat yang ada bekerja di luar kota Serui, dilindungi, diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kami kesempatan ini kan berdoa bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan terus melawat, memulihkan, memberkati bangsa kami, seluruh masyarakat yang ada. Oh Tuhan, dari berbagai-bagai suku, Tuhan Engkau berkati dan Tuhan Engkau selamatkan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, pemimpin bangsa, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan juga memberkati, memberi hikmat dalam mengelola bangsa ini. Mengelola dengan takut akan Tuhan. Tidak korupsi, tidak mencuri uang negara. Terima kasih Tuhan. Berkati juga oh pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, bupati, wakil bupati, amen, seluruh jajaran, seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, dari kota sampai ke pelosok yang ada di pesisir-pesisir pantai, yang ada di pegunungan-pegunungan. Tuhan memberkati, amen, semua. Kami tak lupa berdoa juga untuk oh Tuhan media RRI Serui, amen, yang selalu menjadi oh Tuhan saluran pemberitaan firman melalui dengan ibadah-ibadah di setiap gereja-gereja yang ada. Berkati Tuhan, oh Tuhan, pimpinan RRI, seluruh karyawan-karyawatinya diberkati Tuhan, secara khusus kru RRI yang ada, oh Tuhan, bersama dengan kami hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Ini doa syukur kami, doa syafaat kami yang kami sampaikan, alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Amin.

Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama saya mengajak kita memberi yang terbaik buat Tuhan dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita.

Kita akan mengakhiri ibadah di saat siang hari ini. Mari jalani sepanjang minggu hari ini dengan terus memuji kebesaran Tuhan sambil hidup di dalam perkenanan Tuhan. Supaya ketika hari perhentian itu tiba, kita sama-sama masuk di dalam perjamuan anak domba Allah. Katakan.

Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua penyertaan-Mu dalam ibadah kami, yang sudah mengambil bagian dalam ibadah, baik yang hadir dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah melalui RRI Serui. Tuhan memberkati semuanya, dan segala pergumulan Tuhan menjadi jawaban. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk Impo Duka, salah satu tokoh orang Toraja, Bapak Arung Padang yang Tuhan panggil di Jakarta tadi. Kami percaya Tuhan menghibur keluarganya, semua keluarga besar, istri dan anak, dan keluarga besarnya diberikan kekuatan penghiburan dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Penyertaan perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Juga kami tak lupa berdoa untuk setiap korban persembahan syukur yang kami beri. Tuhan berkati persembahan kami, kuduskan persembahan kami. Bagi umat-Mu, anak-anak-Mu yang membawa milik Tuhan, diberkati dalam usaha, pekerjaan, karir. Tuhan bukakan pintu-pintu. Oh Tuhan, berkat bagi mereka. Kami akan akhiri ibadah ini dengan memohon berkat Tuhan untuk setiap kami yang ada. Haleluya. Sama-sama kita terima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada dan seluruh jemaat yang hadir, marilah kita pulang dan jadilah orang yang terus hidup dalam kewaspadaan, supaya jangan ada di antara kita yang ketinggalan masuk dalam hari perhentian Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan persekutuan dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati kita sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Kami akhiri ibadah kami saat ini. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.

Selamat siang Bapak Ibu. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ibadah selesai, selesai. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada sekretaris kami persilakan.

0: Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya,

Baik pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Oke, pendengar telah kita ikuti bersama tadi siaran langsung ibadah Minggu pagi yang terlaksana di Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Pemulihan Serui dengan pelayan firman Pendeta Matius Doli SPDK. Semoga siaran langsung ibadah yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh menjadi berkat bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Ya, baik pendengar pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur, saya Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya, Simon Kayai, dari pukul 10.45 hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh

0: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan
4: Radio Republik.
5: Selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Suri, terima kasih. Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau atau mengikuti secara digital ya di stasiun Pro 1 RRI Suri, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, selanjutnya kita akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat siang dan selamat menyimak penyampaian warta berita.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada dari empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk telah menimpa timnya.
2: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
4: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan 1 lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika Alex.

0: starting over. I was in the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: And yeah, that was the key point.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,22 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didik Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Gak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak.
3: Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
4: Selain ada puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Arif Kusuma.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang hadir kembali untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang kekiper, ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Adi, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih, Safira. Pendengar, terhari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, nanti kita akan mengajak Anda menjelajahi beragam destinasi wisata, sekaligus kekayaan kuliner Nusantara yang selalu menjadi daya tarik tersendiri, khususnya di masa akhir libur sekolah seperti saat ini. Berbagai daerah masih dipadati wisatawan yang ingin memanfaatkan waktu libur, sekaligus mencicipi kuliner khas yang menjadi identitas daerah. Akan menjelajah ke wisata mana kita hari ini? Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI Radio Republik Indonesia. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah perkembangan kasus hukum yang menjadi perhatian publik terkait penetapan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan korupsi. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan aparat penegak hukum dan berkaitan dengan sejumlah perkara besar. Penetapan tersangka ini pun memunculkan berbagai respon dari masyarakat, terutama terkait integritas dan kepercayaan terhadap institusi hukum. Lalu bagaimana duduk perkara kasus ini? Apa implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas upaya pengusulan kawasan Asia Afrika Bandung sebagai warisan dunia UNESCO. Kawasan bersejarah ini memiliki nilai penting dalam perjalanan diplomasi global, khususnya sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Jika ditetapkan sebagai warisan dunia, tentu akan menjadi kebanggaan sekaligus peluang besar bagi pengembangan pariwisata dan pelestarian sejarah di Indonesia. Lalu apa saja keunggulan kawasan ini hingga diusulkan ke UNESCO? Bagaimana peluang dan tantangan dalam proses pengusulannya? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Pendengar, Piala Dunia sudah memasuki babak perempat final dan euforia Piala Dunia 2026 masih terasa hingga ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Antusiasme masyarakat terlihat dari maraknya kegiatan nonton bareng hingga meningkatnya aktivitas ekonomi kreatif yang berkaitan dengan sepak bola. Momen ini menjadi bukti bahwa olahraga mampu menjadi ruang kebersamaan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Lalu seperti apa euforia Piala Dunia di daerah? Apa dampaknya bagi pelaku usaha dan komunitas? Akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Dan kami juga akan hadirkan kepada Anda informasi terkini terkait penanganan bencana di tanah air. Masuki musim kemarau, sejumlah wilayah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan hingga krisis air bersih. Pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan langkah mitigasi dan penanganan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Bagaimana kondisi penanganan bencana di berbagai daerah? Langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani dampaknya? Nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Safira.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Ya, setelah menyimak beragam topik yang dihadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti, sekarang saya ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Rumah Batik Komar di Kota Bandung ini hadir sebagai destinasi wisata edukasi yang tidak hanya menampilkan keindahan batik, tapi juga mengajak pengunjung untuk terlibat langsung dalam prosesnya. Mulai dari menggambar hingga pewarnaan, sehingga ini menjadi sarana pembelajaran yang menarik sekaligus upaya melestarikan warisan budaya Indonesia. Selengkapnya bersama dengan Bilal Wibisono dari Bandung.
2: Baik pendengar, kembali bersama saya Bilal Wibisono di sini. Saat ini saya sedang berada di Batik Komar sebagai salah satu potensi daerah di Kota Bandung, di mana Batik Komar ini merupakan wisata budaya andalan di Kota Bandung dengan keautentikan dari batik cap dan juga batik tulis. Seperti apa keseruannya? Simak dan ikuti terus saya.
3: Rumah Batik Komar merupakan salah satu wisata budaya tersohor di Bandung yang melestarikan batik sebagai salah satu budaya Indonesia yang diakui UNESCO. Rumah tersebut menampung 300 pekerja yang memproduksi ratusan batik setiap bulannya melalui metode batik tulis dan cap. Tak hanya sebagai tempat usaha untuk menjual batik, tapi Batik Komar juga berdedikasi sebagai tempat wisata edukasi yang sering dikunjungi mulai dari anak sekolahan maupun juga perusahaan. Di dalamnya, para pengunjung bisa merasakan langsung pengalaman membuat batik dengan otentik. Noval, salah seorang anak dari Pak Komardin Kudia selaku pemilik Batik Komar, mengatakan didirikannya Batik Komar merupakan langkah sang ayah dari Cirebon untuk memadukan budaya tradisional batik dengan Bandung sebagai kota fashion.
4: Mulai merintis usaha batik itu dari tahun 98. Awalnya itu kita memiliki satu workshop kecil di daerah Rancakendal. Sana kita memiliki jumlah karyawan yang waktu itu masih di bawah 10 orang lah. Sampai akhirnya berjalan. Dan Pak Komar itu aslinya dari Trusmi, desa Trusmi di Cirebon, tetapi beliau ingin mengembangkan batiknya itu di Kota Bandung, karena Bandung salah satu pusat fashion, jadi akhirnya memilih di Bandung, dan Pak Komar ini fokus terhadap edukasi juga, jadi nggak sekedar jualan batik, tapi pengen mengedukasi masyarakat tentang batik. Makanya kita membangun tempat ini, kita pindah di sini itu tahun 2004, di sini kita sengaja bikin pabrik di sini, sekaligus dibuka untuk wisata. Jadi kita membuka anak-anak sekolah, mahasiswa, perusahaan-perusahaan ataupun hanya keluarga, rombongan-rombongan kecil yang ingin melihat proses pembuatan batik.
3: Berbagai batik dibanderol dengan beragam harga, mulai dari Rp150.000 hingga Rp15.000, banyak variasi dan kerumitan proses pembuatannya. Umumnya batik tulis lebih mahal dibandingkan batik cap. Terbaru, Batik Komar membuat inovasi, yaitu batik AI di mana proses pembuatan draft desain menggunakan bantuan AI. Namun proses pembatikan tetap sepenuhnya dengan tangan manusia, sehingga nilai keaslian batik tersebut tidak hilang.
4: Si AI ini tuh sebenarnya hanya membantu ketika proses drafting untuk pembuatan desain batik. Batiknya sendiri 100% dibuat oleh tangan manusia. Jadi benar-benar tetap batik. Jadi kalau ada yang bilang, kok jadinya batik dibuat pakai AI, misalnya apa segala macam, tidak otentik. Enggak kok, semua proses pembuatan batiknya tetap menggunakan
3: tangan
4: manusia, para ahli-ahli di bidang batik. Tapi hanya proses drafting desain.
3: Novel berharap generasi mendatang tak melupakan batik sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Batik dengan metode cap dan tulis adalah batik sesungguhnya. Dari satu batik bisa menghidupi banyak orang di dalamnya.
4: Melibatkan satu batik aja bisa 8-10 orang. Sedangkan pengennya sih anak-anak muda sekarang untuk kedepannya jangan sampai batik itu punah lah, nggak ada yang pakai lagi gitu. Pakai printing mah banyak mungkin, batiknya enggak gitu. Sedangkan yang kita diakui oleh UNESCO kan batiknya batik yang asli, bukan printing kayak gitu.
2: Tadi keseruan di Batik Komar ya, di mana ternyata batik ini merupakan budaya Indonesia yang harus dan perlu dilestarikan terutama oleh generasi-generasi mendatang di masa depan. Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, setelah melihat bagaimana Rumah Batik Komar yang menghadirkan pengalaman wisata edukasi menarik, kini kita beralih ke kuliner yang tengah ramai diperbincangkan. Kami ajak Anda ke Somai Eman Sulaiman ya, yang penjualannya dikabarkan meningkat setelah viral di akun Instagram Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Lalu seperti apa sih cita rasa siomay yang membuatnya begitu diburu oleh masyarakat? Kita simak bersama dengan Rizky Basuki dari RRI Jakarta.
5: Di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, tepatnya di seberang Gedung Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia, ada satu somai yang sedang viral. Namanya Somai Eman Sulaiman.
6: Kepercayaan konsumen adalah napas utama bagi keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di ibu kota. Hal itu disadari betul oleh Eman Sulaiman, seorang pedagang siomay yang sehari-hari menjajakan dagangannya di kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Di tengah terpaan isu negatif, Eman berhasil memulihkan kepercayaan publik sekaligus mendongkrak omset penjualannya hingga berkali lipat. Belakangan ini, sebagian pedagang siomay dihantui isu miring terkait penggunaan bahan baku yang tidak ramah konsumsi. Salah satunya isu penggunaan daging ikan sapu-sapu. Enggan usahanya mati perlahan akibat desas-desus liar, Eman mengambil langkah taktis yang terbilang kreatif. Eman memajang selembar foto berukuran besar di gerobak kayu miliknya. Dalam foto tersebut, Eman memegang erat seekor ikan tenggiri segar berukuran besar. Langkah pembuktian mandiri yang dilakukan Eman itu rupanya membuahkan hasil manis. Terlebih setelah usahanya mendapat perhatian dari orang nomor satu di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sempat mengunggah aktivitas makan siomay milik Eman melalui akun Instagram pribadi Pramono. Berkat promosi digital dari sang gubernur, siomay Eman mendadak viral dan grafik penjualannya merangkak naik secara signifikan.
7: Abang tahu gak sih bang, sempat di viralin sama Pak Gubernur, Pak Pramono?
8: Iya, sempat tahu. Ya alhamdulillah sih, apa ada peningkatan. Udah selisih 3 kilo lah dari jualan biasa.
6: Fenomena yang dialami Eman Sulaiman memperlihatkan bahwa di tengah ketatnya persaingan kuliner kaki lima di Jakarta, kombinasi antara kejujuran bahan baku, respons cepat terhadap isu negatif, dan sedikit dorongan dari media sosial dapat menjadi formula ampuh untuk bertahan bahkan berkembang pesat di tengah dinamika kota metropolitan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Ya, dari Jakarta kita bergeser ke Palembang ya, tepatnya di pelataran Musi untuk menikmati cita rasa khas Palembang dengan latar indah di tepian Sungai Musi. Seperti apa sensasi menikmati hidangan Palembang di tepi Sungai Musi? Kita akan simak laporan Agrani Sihombing.

0: pendengar dan pemirsa RRI Net, Sungai Musi sebagai urat nadi kehidupan masyarakat Palembang memiliki ribuan rahasia alam untuk dinikmati. Bukan hanya dari atas perahu atau tepian dermaga, kali ini tim liputan RRI akan mengajak Anda menikmati Sungai Musi dari sebuah kawasan wisata kuliner bernama Pelataran Musi. Berada di Jalan Ki Gede Ing Suro, kawasan 28 Ilir, Pelataran Musi menawarkan pengalaman yang berbeda. Di satu sisi, pengunjung dapat menikmati aneka sajian kuliner. Di sisi lain, hamparan Sungai Musi menjadi teman bersantap yang menghadirkan suasana tenang, terutama ketika matahari mulai tenggelam. Pemandangan dari kawasan ini menjadi salah satu daya tarik utama. Dalam satu pandangan, dua ikon kota Palembang berdiri megah, yakni Jembatan Ampera dan Jembatan Musi 6. Saat senja berganti dengan malam dan lampu-lampu mulai menyala, suasana berubah semakin hangat, menjadikan setiap sudutnya begitu menarik untuk bersantai maupun mengabadikan momen. Mengusung konsep satu tempat beragam pesona Palembang, Pelataran Musi menghadirkan berbagai pilihan kuliner dalam satu kawasan. Pengunjung bebas menentukan selera mulai dari makanan khas daerah hingga hidangan kekinian yang digemari anak muda. Menjelang pukul 4 sore, kawasan ini mulai dipenuhi pengunjung. Sebagian memilih untuk duduk santai menikmati semilir angin dari Sungai Musi, sementara yang lain berburu sudut terbaik untuk berfoto dengan latar dua jembatan kebanggaan Palembang. Bagi pengelola, Aulia, Pelataran Musi tidak sekedar menjadi tempat makan. Kawasan ini dihadirkan sebagai ruang berkumpul yang mempertemukan cita rasa kuliner, kehangatan kebersamaan, dan keindahan Sungai Musi dalam satu pengalaman.
1: Kalau untuk Pelataran Musi itu mulainya ramai dari jam 5:30 sih udah ramai, Kak. Karena kan di jam-jam itu sunsetnya tuh bagus tuh, jadi banyak yang datang di jam segitu. Kalau paling banyak itu kebanyakan Gen Z, karena juga bisa lihat Ampera dari jauh sama Musi 6 juga. Karena disitu banyak foto-foto yang bagus, kayak orang-orang ini kan banyak nih pasti kayak, udah pengen deh lihat Sungai Musi sambil kayak apa ya, melambung atau gitu lah, Kak, banyak.
0: Sementara bagi pengunjung, Zahra merasakan suasana yang nyaman, pilihan makanan yang beragam, serta panorama khas Palembang menjadi alasan untuk kembali datang.
2: Pertama-tama itu seliburan banyak di aplikasi TikTok, bahwasannya di Pelataran Musi itu kayak pemandangannya bagus banget. Ada bisa lihat di pinggiran Sungai Musi itu ada Jembatan Ampera, lalu ada Jembatan Musi 6. Jadi kayak bisa untuk refreshing di sini, nikmati juga malam minggu.
0: Di tengah

0: Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga kepala desa, ikut mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyimpangan yang dapat mengurangi kualitas makanan bagi penerima manfaat. Presiden menegaskan, MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami lanjutkan video potensi daerah siang ini. Kita beralih ke pesona alam di Kepulauan Riau, di mana potensi objek wisata mangrove kini mulai diminati sebagai destinasi alternatif yang menawarkan keindahan alam sekaligus edukasi. Kita akan simak laporannya bersama dengan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, pesisir timur garis pantai Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau memang memiliki potensi alam yang sangat luar biasa untuk tujuan wisata. Dimulai dari kebeningan air laut yang dibalut kilauan butiran pasir putih di sepanjang pesisir timur Kabupaten Bintan, seperti di wilayah Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Sebong. Menurut Direktur Rumah Bintan Mangrove, Amrisa Labula, tur mangrove ini sudah dikelola sejak tahun 2011 yang lalu, dengan target wisatawan utama dari Eropa dan lokal, karena bekerjasama dengan sejumlah hotel dan resort yang ada di Bintan. Lalu, bagaimana kisah inspiratif Amrisa dalam menjalankan tur mangrove? Berikut penjelasannya.
3: Kapan nih kawasan wisata mangrove dimulai nih untuk di Rumah Bintan Mangrove ini, Pak?
4: Ya, jadi sejak dimulai buka mangrove di sini, itu kan apa istri saya kan orang Jepang. Nah, jadi dia punya ide untuk bagaimana kita bisa mengelola mangrove di kawal ini. Dulu kan di sini masih belum ada pengelolanya, masih apa itu banyak sampah. Jadi waktu itu kami bersihkan, baru kami kenalkan sama kawan ada orang Jepang dulu. Nanti datang lihat kunang-kunang, dia senang dulu pertama. Tamu saya yang paling pertama itu dulu, dia kerja di Amerika Magazine. Dengan stres mau bunuh diri dia waktu itu. Setelah dia datang ke sini, kami bawa mangrove, dilihat kunang-kunang dengan mangrove, wah, di situ langsung berubah pemikiran ya. Wah, saya tidak mau bunuh diri. Karena dengan melihat alam begini, wah, sangat luar biasa indahnya gitu.
5: Di Eropa cuma nengok bintang ke suasana apa nih?
2: Ini ya. Setelah adanya berdirinya Rumah Bintan Mangrove bagi warga sekitar bagaimana?
4: Alhamdulillah, dampak kepada warga di si khususnya di daerah kawal itu alhamdulillah mereka dengan adanya mangrove yang ada di kawal ini, mereka mendapat juga penghasilan dari tamu, dalam arti tamu setelah mangrove dia belanja makanan otak-otak yang di sinilah. Iya, jadi jualan-jualan para masyarakat di sini juga alhamdulillah mendapat juga keuntungan dari situ. Nah, pendapatan untuk mereka.
2: Okay. Ya. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada tentang pemanfaatan potensi hutan mangrove yang menjadi penopang ekonomi masyarakat pesisir dan melestarikan alam menjadi cuan. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, bersama saya Febriansyah, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya saya akan ajak Anda ke Palu. Pertumbuhan IKM pengolahan tahu di kota Palu tidak lepas dari peran penting inovasi berbasis teknologi tepat guna. Salah satu yang melakukannya adalah Tahu Super Afifah di kota Palu. Selengkapnya kita akan simak laporan reporter RRI Palu, Ika Dek Andika.

0: Baik, pendengar, saat ini saya bersama dengan pemilik dari Tahu Super Afifa, Pak Haji Safran Renaldi, yang saat ini berdiri dan juga saat ini berada di lokasi atau pabrik produksi tahu. Saya menyapa Pak Haji, gimana kabar sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Haji sendiri memulai usaha ini sejak tahun berapa, Pak Haji, ya?
1: Tepatnya 11 Maret 2004.
0: Apa yang akhirnya membuat Pak Haji memilih tahu, produksi tahu sebagai usaha yang digeluti hingga saat ini?
1: Ya, pertama ya kita waktu itu survei pasar. Ketika itu kita amati di pasar ya berbulan-bulan. Ternyata ada satu produk yang sering habis di pasaran waktu itu, yaitu tahu.
0: Tapi selama 20 tahun bergerak di industri tahu ini, sebenarnya apa kendala yang paling besar yang Pak Haji dapatkan biasa dalam produksinya?
1: Kalau kendala sih ada ya, tapi semua begitu besar kecil, alhamdulillah dia bisa diatasi ya. Dan tidak yang lebih penting dari itu, bagaimana perusahaan bisa mengadakan efisiensi efektivitas dengan penerapan teknologi tepat guna. Nah itu bisa menekan daripada biaya produksi. Nah ini nilai dalam Afifa, makanya kemajuan tahu Afifa tidak lepas dari pemanfaatan teknologi tepat guna. Nah, tapi alhamdulillah dengan apa yang kita lakukan inovasi itu coba rupanya juga diapresiasi pemerintah. Ini dari berbagai penghargaan yang kita terima ya. Jadi kita ini alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan dari presiden, itu 5 kali penghargaan presiden. Di samping penghargaan lainnya.
0: Nah, untuk promosinya sendiri Pak Haji saat ini bagaimana, Pak Haji?
1: Strategi promosinya banyak, ada di media sosial ya, lewat door to door, pokoknya apa ya.
0: Nah, sejauh ini dukungan pemerintah, Pak Haji, untuk pengembangan IKM Anda sendiri sebesar apa saat ini?
1: Ya, sebenarnya sih kalau pemerintah, kalau kita orang pengusaha itu kan punya prinsip. Janganlah tanyakan apa yang diberikan pemerintah, kita tanyakan apa yang kita berikan pada pemerintah. Itu yang penting sebenarnya supaya kuat kan. Jadi mental kita itu mental memberi.
0: Tapi harapan Anda kepada pemerintah sendiri seperti apa, Pak Haji?
1: Ya, tetaplah artinya
0: agar keberlangsungan usaha Anda juga berjalan.
1: Misalnya regulasi-regulasi apa ya? Artinya yang mendukung lah usaha apa, misal perizinan harus cepat apa, kalau sudah lengkap jangan di apa ya kan? Ya.
0: Seperti itu, Pak Haji, ya. Oke. Terima kasih Pak Haji untuk waktunya. Wawancara hari ini, sehat-sehat selalu. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Pak Haji Safran Renaldi selaku pemilik industri pengolahan tahu, yakni Tahu Super Afifa, menjadi bagian penting bahwa segala hal berkaitan dengan teknologi tepat guna, kesejahteraan karyawan dan juga hasil produksi menjadi bagian penting untuk keberlangsungan industri ke depannya. Dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Andika melaporkan.
2: Uap itu dihasilkan dari sana. Buat air lagi 10 liter. Mendidih lagi, buat lagi sampai 5 kali.
3: Demikian pendengar rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini Minggu 12 Juli 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI dan juga bisa disaksikan secara audiovisual di RRI.net. Dan kini kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
7: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: cowok.
1: Sapa pua.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina.
6: Menggugah hati wahai pusaka abadi, dapat dirasa bangga.
7: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Makanannya kenapa gak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, gak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
2: Oh no!
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
4: Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Ini Mama, sabuang di got depan, di depan rumah itu Mama.
2: Ampun, Rudy, kau ini Mama su bilang jam buang sampah di got depan baru. Kau tidak dengar kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, tidak ada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah tidak ada yang lihat kau, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy, sekarang ini kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah, iya, cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara.

Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik, biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa yang baik, malam ini kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu dari pagi hingga malam ini. Sebelum kami beristirahat tidur malam ini, kami mau duduk diam di hadapan-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini terdapat di dalam Mazmur 33 ayat 20 sampai ayat 22. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang semakin tidak pasti ini, kita sering merasa gelisah. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kesehatan, keuangan, masa depan anak-anak, pekerjaan, bahkan keadaan dunia. Banyak orang hidup dalam ketakutan karena tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun malam ini firman Tuhan berkata, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Firman ini bukan hanya puisi indah, tetapi kebenaran yang memberikan kekuatan. Menanti bukanlah hal yang mudah. Ketika kita menanti jawaban doa, menanti pemulihan, atau menanti penggenapan janji Tuhan, seringkali ada rasa cemas, bahkan putus asa. Tapi pemazmur tidak hanya menanti, ia menanti sambil percaya. Ia tahu bahwa Tuhan adalah penolong dan perisai. Penolong berarti Tuhan akan bertindak. Perisai berarti Tuhan akan melindungi. Jadi saat kita menunggu jawaban Tuhan, kita tetap aman karena perlindungannya nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, penantian tanpa iman akan melahirkan kekhawatiran. Tapi penantian dalam iman akan melahirkan kekuatan. Ketika kita berharap kepada nama-Nya yang kudus, kita sedang mempercayakan seluruh hidup kita kepada pribadi yang tidak pernah gagal. Mengapa kita bisa percaya? Karena Dia Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak tidur dan tidak lalai menjaga kita. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini biarlah hati kita ditenangkan oleh janji firman Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita tunggu, dan Dia sedang bekerja bahkan saat kita tidak melihat. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Pemazmur berkata, kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Artinya saat kita berharap kepada Tuhan,
kita menari kasih setianya dalam hidup kita. Pengharapan bukanlah sikap pasif, tetapi tindakan iman. Kita percaya bahwa Tuhan memegang waktu dan jalan hidup kita. Yesaya 64 ayat 4 berkata, "Tidak ada telinga yang mendengar, atau mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia." Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini apapun yang sedang saudara gumulkan, mungkin saudara sedang menantikan pekerjaan, kesembuhan, kepastian, atau jawaban dari Tuhan. Jangan menyerah. Tuhan sedang bekerja dalam penantian saudara. Tuhan tidak diam. Dia sedang mengatur segalanya, supaya pada waktunya, semuanya akan menjadi indah. Tidurlah malam ini bukan dengan gelisah, tetapi dalam pengharapan kepada Allah yang setia. Percayalah, harapan yang ditaruh kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin. Demikianlah firman Tuhan malam ini. Biarlah menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam ini kami bersyukur karena firman-Mu kembali menguatkan kami. Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami tidak sendiri dalam penantian kami. Engkau adalah penolong kami dan perisai kami. Kami percaya kepada-Mu, bahkan ketika keadaan belum berubah. Tuhan, kami serahkan semua kekhawatiran dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menantikan Engkau dengan penuh percaya. Tuntun setiap langkah kami, kuatkan iman kami, dan penuhi hati kami dengan damai-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang menunggu jawaban doa. Berikanlah kekuatan, ya Tuhan, yang sedang gelisah. Berikan ketenangan, yang sedang ragu, berikan keyakinan. Kami percaya kasih setia-Mu akan terus menyertai kami. Apapun pergumulan yang dihadapi umat-Mu, berikanlah jalan keluar, ya Tuhan. Yang sakit, sembuhkanlah dengan kuasa kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Tuhan, kami serahkan sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Jagalah kami dalam istirahat tidur kami. Lindungi kami dari segala gangguan dan mimpi buruk. Pulihkan tubuh kami dan bangunkanlah kami besok pagi dengan kesehatan, kekuatan, dan semangat yang baru. Inilah doa kami, ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Kiranya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi saudara semua. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak, cuaca begini pasti di laut itu gelombang dan angin. Besok saja kalau cuaca sudah cerah.
1: Tapi, torang makan apa, Ma?
2: Mama, ayo kita lari ke rumah. Jangan takut guntur ini.
1: Tapi, syukur pada Tuhan, ada perahu nelayan yang datang dan tolong Bapak.

4. Para nelayan hanya menatap langit yang terlihat hitam pekat dan gelombang laut yang memukul pantai berpasir putih. Sementara Bapak Amos masih berada di dalam gubuknya sambil menyiapkan peralatan mancing. Sementara Mama Dora sedang berada di dapur menyiapkan hidangan kecil, yaitu teh hangat dan sagu lempeng untuk disantap. Tiba-tiba saja petir menyambar seolah pertanda akan terjadi bencana.

0: John, John, kau ingat sekolah kah tidak nih? Jam begini masih tidur.
1: Ya mama saya bangun.
0: Kau mandi sudah, cepat.
1: Mama, mama masih pagi nih.
0: Yo, lebih cepat kau tiba di sekolah tuh kan lebih bagus toh. Kau lihat pagi ini langit mendung sekali. Sebentar pasti hujan turun.
2: Oh, mama, mama, tahu dari mana kalau hujan turun? Macam orang BMKG saja.
0: Jangan salah, Bapak. Tanda alam itu bisa tong baca.
2: Tapi apa yang mama bilang itu betul, John? Kau mandi sudah? Cepat!
1: Iya, Bapak. John mandi.
2: Mama, Bapak rencana mau mancing.
0: Mancing? Bapak, cuaca begini pasti di laut itu gelombang dan angin. Besok saja kalau cuaca sudah cerah.
2: Tapi turang makan apa, Ma? Kalau Bapak tidak ke laut mencari.
0: Bapak, untuk makan hari ini masih ada. Ini masih ada sagu forna. Tong bisa makan ini dulu, toh?
2: Hah? Tapi bagaimana dengan John? Begini saja, Ma. Bapak coba ke ujung Tanjung. Ya, siapa tahu dapat rezeki.
0: Bapak, Bapak, terserah Bapak saja. Mama mau ke kali cucian.
3: Langit masih terlihat mendung dan berpetir. Tapi Bapak Amos tidak peduli. Perahu bernaju empat didorong menuju laut, menerobos gelombang dan keruhnya air laut. Sementara Dora, istri Bapak Amos, tidak bisa mencegah suaminya untuk tidak melaut. Hari mulai gelap, Bapak Amos belum juga pulang. Entah apa yang terjadi, John dan Mama Dora hanya berharap Amos suaminya pulang dengan selamat.

0: Mama, kenapa di pantai ini su gelap? Apalagi angin kencang begini. Nanti mama sakit.
1: John, mama tunggu bapak. Sudah sore begini, ku punya bapak belum pulang juga nih. Mama khawatir terjadi sesuatu dengan bapak di laut.
0: Mama jangan takut. John sudah berdoa untuk bapak. Tuhan pasti lindungi bapak di laut.
1: Iya, John. Terima kasih. Semoga Tuhan lindungi bapak di laut dan bapak bisa pulang dengan selamat.

Tatapan Mama Dora tertuju pada jarum jam yang melekat di dinding kamarnya. Sementara sudah pukul 12 malam, Bapak Amos belum juga

Pulang, Mama Dora semakin khawatir, bingung, dan cemas. Sementara angin masih bertiup kencang dan suara riuh ombak terdengar dengan sangat jelas. John terkejut melihat tingkah mamanya yang kebingungan dan terlihat sedih. Di usia yang masih kecil, John berusaha menenangkan ibunya.

0: Sudah jam 12 malam. Bapak John belum pulang juga. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan saya punya suami? Amos, kau di mana?
1: Ma, Bapak.
0: Bapak belum pulang, John. Ayo, kau tidur lagi. Besok, tong jemput Bapak di pantai.
1: John rindu Bapak.
0: Iya, sayang. Ayo, kau tidur lagi, eh?

0: Keesokan paginya, pintu rumah Mama Dora tiba-tiba saja diketuk. Ketukan pintu itu membangunkan Mama Dora dari tidur yang begitu lelap. Dengan segera, Mama Dora membuka pintu. Dengan penuh harap, suaminya, Amos, yang berada di luar rumah. Sedih dan bahagia, seperti itulah perasaan Mama Dora menyambut kepulangan suaminya.
1: John, bangun, Bapak pulang.
2: Ya, Mama.

0: Eh, Bapak, terima kasih Tuhan, sepuh suami selamat.
1: Bapak, jangan rindu Bapak.
2: Ma, Bapak minta maaf. Kalau saja Bapak dengar apa yang Mama bilang, mungkin Bapak tidak buat Mama dan John sedih seperti ini.
0: Iya, Bapak. Tapi apa yang terjadi?
2: Bapak terbalik di laut, Ma, dan terbawa arus sampai Bapak punya perahu hanyut. Dan Bapak hanya bisa bertahan dengan jerigen minyak. Hampir Bapak putus asa karena sudah malam. Tapi syukur pada Tuhan ada perahu nelayan yang datang dan tolong Bapak. Ma, Bapak hanya pulang dengan baju di badan.
0: Nyawa Bapak itu lebih berarti dari perahu itu.
2: Bapak sangat menyesal. Ini jadi pelajaran buat Bapak. Sudah bertahun-tahun Bapak melaut, dan kemarin adalah hari yang sial buat Bapak. Bapak bahkan menganggap remeh teguran dari Mama.
0: Sudah, Bapak. Yang penting, Bapak sudah pulang dengan selamat. Mama dan John senang. Terang bisa kumpul lagi.
2: Iya, terima kasih, Ma. Bapak minta maaf.
3: Awan hitam masih menyelimuti Tanjung Ketuapi, tapi tak dapat membendung perasaan haru dan bahagia Mama Dora menyambut kehadiran Bapak Amos yang semalaman dinantikan. Ternyata awan hitam tak selamanya menyisakan perih.

Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.

Ya, selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Jelang Malam bersama Pro 1 RRI Serui. Dan pendengar, kita berada di jam 8 lebih 39 menit di edisi siar 12 Juli 2026. Dan kembali menyapa Anda pendengar malam ini, saya Maria Antonet yang bertugas hingga nanti kebersamaan kita di jam 12 malam ya. Ya, dan tentunya untuk malam ini terus kami hadirkan rangkaian hiburan musik pengantar istirahat malam Anda dan juga menambah ruang informasi tentunya bagi Anda pendengar hingga jelang malam dan tepat di jam 21.00. Kembali kami hadirkan ya Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Ya, selamat malam dan tetapkan kebersamaan Anda di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui dan juga bagi pendengar yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital.

Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Berkegiatan akan semakin mudah dengan adanya listrik. Namun, listrik juga bisa menjadi berbahaya apabila tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana peruntukannya. Untuk menghindari diri dari bahaya tegangan listrik, ikuti tips berikut. Gunakan listrik sesuai daya tersambung di rumah. Apabila mini circuit break atau MCB pada kWh meter PLN sering turun karena kurangnya daya, segeralah untuk menambahkan daya agar alat elektronik tidak cepat rusak akibat sering mati tiba-tiba karena MCB sering turun. Tidak mengganti MCB sendiri dengan tujuan memperbesar daya listrik yang masuk ke rumah karena bisa berbahaya, baik bagi lingkungan maupun rumah itu sendiri. Arus listrik besar dan tidak diimbangi dengan kabel yang sesuai, biasanya menyebabkan kabel menjadi panas serta berujung pada korsleting listrik sampai kebakaran. Tidak mengambil listrik langsung dari tiang listrik karena arus listrik yang masuk rumah menjadi tidak terukur dan biasanya berakhir pada kebakaran seperti mengganti MCB sendiri. Selain itu, masyarakat juga dirugikan karena tegangan listrik di sekitar biasanya menjadi drop. PLN sudah mengatur dan membagi suatu gardu listrik sesuai dengan daya yang terdaftar di PLN pada suatu daerah. Apabila ada penggunaan listrik yang tidak terdaftar dan tidak terukur, maka akan mempengaruhi tegangan listrik yang ada di daerah tersebut. Yang terakhir, menggunakan alat elektronik atau jaringan listrik yang sudah standar nasional Indonesia karena sudah melalui uji kelayakan. Masyarakat tidak perlu khawatir akan bahaya listrik apabila sudah menggunakan sebagaimana mestinya. Listrik juga akan memudahkan kehidupan masyarakat seperti penggunaan alat elektronik yang semakin menghemat waktu dan tenaga. Listrik akan menjadikan kehidupan kita lebih baik jika diperlakukan dengan baik.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan pendengar, tepat di saat ini waktu menunjukkan jam 21.00 waktu Indonesia Timur atau jam 9. Saat ini kami menuju ke Medan Bayarat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: rudal BrahMos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
2: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
1: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
3: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
4: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
5: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
4: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana. Tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
8: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali. Kita harus kita kawal bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
9: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
10: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
9: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
11: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
9: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
12: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
13: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
12: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
14: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat. Ya kita tergantung itu.
12: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
15: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
16: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
15: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
17: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya, Mas.
15: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan, pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan

Kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asal game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Korsleting listrik atau hubungan arus pendek listrik adalah merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan kebakaran di rumah maupun bangunan lainnya. Oleh karena itu, setiap penghuni rumah wajib memastikan instalasi listrik di rumahnya benar-benar aman sehingga terhindar dari bahaya yang tidak diharapkan. Untuk mencegah korsleting listrik terjadi, ada beragam hal yang perlu diterapkan. Mulai dari memeriksa perangkat MCB hingga menggunakan peralatan listrik yang berkualitas. Berikut adalah tips mencegah korsleting listrik di rumah. Periksa kembali perangkat MCB listrik di rumah atau bangunan lainnya. Miniatur circuit breaker atau MCB adalah perangkat yang berguna untuk memutus arus listrik jika mengalami kenaikan mendadak atau secara perlahan mencapai batas maksimum kapasitasnya. MCB dapat mencegah kelebihan beban atau korslet menyebar ke seluruh jaringan listrik. Jika terjadi korsleting listrik di area tertentu, MCB atau mini saklar akan turun secara otomatis. Hindari pemasangan instalasi listrik yang terlalu banyak sambungan kabel. Sebab sambungan kabel yang tidak terpasang dengan benar dapat menyebabkan timbulnya percikan api. Pastikan selalu memeriksa sambungan kabel yang sudah terpasang untuk memastikan kabel sudah terpasang dengan baik dan benar. Perhatikan kabel instalasi listrik. Kabel merupakan salah satu hal terpenting dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber listrik PLN ke sumber peralatan listrik di rumah. Jadi, selalu lakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Jika ada isolasi yang terkelupas atau telah menipis, segera diganti. Selain itu, gunakanlah jenis dan ukuran kabel listrik yang sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas penghantar arusnya. Jangan mengotak-atik meteran listrik sendiri. Jika ada kendala pada meteran listrik, Anda dapat langsung menghubungi kontak center PLN. Langkah selanjutnya adalah memeriksa instalasi arus listrik maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan, jangan sampai ada kabel listrik yang rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel listrik, serahkan kepada ahli yang paham instalasi listrik rumah. Periksa steker di rumahmu adalah hal penting untuk mencegah korsleting listrik. Jika terdapat warna kehitaman di sekitar lubang steker, sebaiknya segera diganti. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Agar aman, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh dengan harga yang murah padahal kualitasnya rendah.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Yosep. Ocep. Yosep.
1: Yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua. Yosep dia ada di mana, eh? Sama ajak di duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kau lagi bekerja sudah. Biar bantu-bantu mama dan bapak pu ekonomi juga, toh. Kasian. Mama dan bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kampung rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, matua. Malas ya. Begini-begini juga bisa hidup, mo.
2: Iyo, benar. Tapi, apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang. Bisa istirahat di hari tua. Tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga, agar bisa menikmati hasilnya suatu hari nanti.

0: apa nih? Foto-foto pengen ke TPA lagi?
1: Terada Gerald, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, aku sebarang kah? Aku stop coba-coba yang pinjol. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kau.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Siap Rin, supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi

mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sebel.
2: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
2: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
2: Ngeluh kayak kamu.
1: Oh?
2: Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah?
2: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Eh, lihat tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang, kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar. Darah adalah merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia. Menyumbangkan darah melalui donor darah dapat menyelamatkan satu kehidupan atau bahkan beberapa nyawa sekaligus. Tidak hanya menguntungkan bagi si penerima, namun bagi si pendonor darah juga bisa mendapatkan manfaat donor darah bagi kesehatan dirinya. Saat mendonorkan darah, biasanya darah yang diambil dalam tubuh adalah sekitar 480 ml. Untuk pria, boleh mendonorkan darahnya setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Dan bagi wanita, dapat mendonorkan darahnya setiap 16 minggu atau 2 tahun sekali. Hal itu disebabkan karena pria biasanya memiliki lebih banyak persediaan zat besi daripada wanita. Darah yang didonorkan akan diperiksa dan akan diuji keamanannya, serta dikelompokkan berdasarkan golongan darah. Hal ini berguna agar darah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien dan dipastikan aman dari kemungkinan penyakit yang muncul di dalam darah.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari selamat datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyangkutkan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan kasih karunia. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, kuasa dan kekuatan-Mu yang telah memampukan kami. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ilmu psikologi ada istilah yang unik yaitu grit. Grit merupakan istilah yang mengandung arti kemampuan untuk berfokus pada satu tujuan jangka panjang selama bertahun-tahun. Grit ini kadang-kadang kelihatannya tidak begitu keren, karena grit ini bisa berupa aktivitas yang berulang-ulang, rutinitas harian yang kelihatannya monoton, kelihatannya sederhana, dan ada kalanya membosankan. Tapi walaupun demikian, kegiatan itu dilakukan terus-menerus berulang-ulang dan tidak digoyahkan oleh rasa malas, kegagalan atau kritikan orang lain. Meskipun orang lain mengkritik, hendak menghentikan, tapi apa yang dilakukan terus dikerjakan. Sikap seperti ini kita perlukan dalam perjalanan hidup kita, dalam kehidupan iman kita bersama dengan Tuhan, dalam melakukan tugas tanggung jawab, dalam mengerjakan panggilan Tuhan, dalam menunaikan pelayanan. Kita perlu untuk memiliki kemampuan berfokus dan tetap teguh mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dalam 1 Tawarik 28 ayat 20 ini dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Raja Daud memberikan motivasi, encouragement, semangat kepada anaknya yang bernama Salomo. Semangat ini Daud berikan kepada Salomo supaya Salomo menguatkan hati dan meneguhkan hatinya untuk menyelesaikan tugas pekerjaan pembangunan rumah ibadah sampai selesai. Pekerjaan pembangunan rumah ibadah itu bukan pekerjaan yang mudah, tapi pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang banyak tantangan, yang dalam prosesnya bisa ada hal-hal yang melemahkan. Dan dalam menghadapi situasi yang demikian, Daud telah lebih dulu menyampaikan supaya Salomo tetap menguatkan dan meneguhkan hatinya. Mengapa, saudara? Satu alasan untuk tetap kuat dan teguh adalah karena Tuhan menyertai, dan Tuhan tidak membiarkan maupun meninggalkan. Penyertaan Tuhan memampukan kita dalam mengerjakan tugas panggilan dan segala yang dipercayakan kepada kita. Saudara dan saya perlu untuk memiliki kekuatan hati dan teguh selalu di dalam Tuhan. Tidak goyah, tidak putus asa, tidak berhenti di tengah jalan dalam mengerjakan tugas panggilan Tuhan, dalam menghidupi firman, dalam menjalani
iman di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Kita butuh sikap grit, saudara, yaitu kemampuan untuk tetap fokus menjalani kehidupan iman di dalam Tuhan, tetap teguh mengerjakan kebenaran di dalam hidup kita, tetap setia dalam hal-hal yang kelihatannya kecil yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah teguh di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita. Mungkin ada kalanya terasa membosankan hidup di dalam Tuhan. Mungkin ada kalanya terasa membosankan hidup dalam pelayanan. Terasa membosankan membaca Alkitab tiap hari. Terasa membosankan berdoa setiap saat. Tapi mari teguh di dalam Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Setia kepadanya di sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami, mengingatkan kami, supaya kami selalu teguh di dalam Engkau Tuhan. Teguh dalam panggilan, teguh dalam mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan, teguh dalam pelayanan, teguh dalam kehidupan iman, teguh untuk selalu berada di dalam kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu, pimpin kami selalu Tuhan, berjalan dalam apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Tuntun kami dalam rencana-Mu, sehingga rencana-Mu itu tergenapi dalam hidup kami. Kami percaya, kami pasti mengalami kegenapan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit, yang lemah, yang dalam pergumulan, yang putus asa, kehilangan semangat, lawatlah ya Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan nyatakan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya kami terima jawaban doa, kami terima pertolongan Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Hallelujah.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui, disiarkan dari dipancarluaskan melalui gelombang-gelombang 292 meter serta pemancar FM 96,4 MHz dan disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Selamat pagi dan selamat memulai kembali aktivitas Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
1: Indonesia, rumah kita bersama.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura dan masih bersama program Satu Serui dan masih menemani suasana aktivitas awal pagi Anda ya dengan program acara siar tentunya bersama Pro Satu Serui di 96.4 FM Serui pagi ini. Ya pendengar, dan senang sekali saya Hanzel menemani aktivitas Anda baik dari subuh tadi hingga pagi ini hingga nanti jelang siang pukul 10 waktu Indonesia Timur kebersamaan kita. Yang pastinya pendengar, berbagai program acara siar bakal terus kita hadirkan menemani suasana aktivitas sepanjang hari Anda untuk edisi awal minggu kerja yang baru, awal pekan tentunya di edisi Senin 13 Juli 2026. Ya, apa kabar untuk Anda semua pendengar warga masyarakat Kota Serui yang pada pagi hari ini sudah mulai kembali menjalani segala rutinitas aktivitas, apalagi terutama buat mama bapak dorang yang pada pagi hari ini mungkin dari pedesaan mengambil hasil kebunnya untuk di eksekusi, ya diperjualbelikan di seputar pasar Serui. Tengah mempersiapkan diri untuk beranjak, mungkin sambil menunggu bis atau lain sebagainya, sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui pagi ini, kami ucapkan selamat pagi menyapa Anda di pagi hari ini. Ya, dan untuk Anda juga pendengar warga masyarakat Kota Serui, terkhusus mama-mama dorang yang mungkin lagi sibuk-sibuk di garis rama, garis belakang ya, mempersiapkan segala sesuatu buat orang-orang terkasih di dalam rumah, hidangan sarapan pagi mungkin. Iya, semangat pagi untuk dorang semua ya, terutama buat mama dorang lagi yang mama-mama dorang yang lagi sibuk di garis belakang. Untuk semua tanpa terkecuali ya, warga masyarakat Kota Serui yang tengah jalani, yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini, mengawali segala rutinitas di pagi hari ini, jangan lupa untuk mengucap syukur. Dan untuk Anda yang hendak keluar menjalani aktivitas mulai dari pagi ini, jangan lupa sarapan, karena sarapan dapat menambah semangat kita untuk tetap bertahan hingga siang nanti. Ya pendengar, masih bersama program Satu RRI Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura yang pastinya berbagai program acara siar akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ragam informasi, ragam hiburan tentunya di kanal informasi dan juga ragam musik ya di Pro Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Ya, selamat pagi juga pendengar bagi yang hari ini mungkin tengah menikmati suasana bahagia. Selamat berulang tahun mungkin, dan mungkin bahagia karena masih diberikan kesempatan untuk tetap bernafas, masih bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Kita masih diberkati dalam penyertaan Yang Maha Kuasa. Ya, semangat aktivitas juga buat Anda pegawai negeri, petugas keamanan ya, TNI Polri yang mungkin pagi ini hendak pergantian sip-sipan, juga para medis, bahkan pegawai swasta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas buat orang semua Dan untuk yang baru saja hendak memulai aktivitas di pagi hari ini dan hendak menjalani segala schedule atau tujuan aktivitas di hari ini, tetap semangat ya untuk Anda semua, entah itu Anda sebagai pegawai negeri sipil lingkungan Pemda maupun swasta, Anda sebagai pelajar mahasiswa, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat pagi aja untuk dorong semua, dan semangat aktivitas untuk kita bersama.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2020.

Pendengar, Papua umumnya terdiri dari beragam suku bahasa dan tradisi adat yang berbeda. Khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 7 suku dengan tradisi dan budaya yang berbeda dan beragam pakaian tradisional. Berbicara tentang pakaian tradisional di Papua, yang sangat familiar diketahui mungkin saja cawat dan koteka. Padahal, pakaian tradisional dari wilayah timur Indonesia, yaitu Papua, tidak hanya cawat dan koteka. Untuk itu, Fitur Budaya saat ini ingin mengenalkan salah satu pakaian tradisional yang berasal dari suku Ambai, Kabupaten Kepulauan.

Pendengar, sereu dalam bahasa suku Ambayu adalah manik-manik lebar. Bagi sebagian orang, mungkin saja beranggapan manik-manik lebar adalah sebuah pajangan dinding tanpa makna. Tapi jangan salah, manik-manik lebar atau sereu bagi suku Ambayu merupakan pakaian tradisional yang syarat dengan makna. Pendengar Fikir Budaya, sereu bagi suku Ambayu memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Seperti menukar sereu dengan piring porselin, alat yang terbuat dari logam seperti parang, dan kalung perunggu. Sereu menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, sereu sebagai benda budaya yang mempererat hubungan kekeluargaan antar suku. Seperti suku Biak, suku Wondama, dan suku Mamberamos.

Pendengar, serewu adalah busana untuk perempuan suku Ambai berupa rok yang terbuat dari manik-manik yang berasal dari biji rumput dan dari pohon patibu. Seperti apa proses pembuatan serewu berbahan manik-manik? Berikut wawancara Hansman Sain bersama Ibu Nala Indiri, pelaku usaha serewu.

0: Oke, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nela Imbiri sebagai pengrajin sireu.
1: Sireu itu adalah itu manik-manik lebar, itu budaya kita dari Ambae.
2: Artinya manik-manik lebar, sireu dalam bahasa.
0: Ya. Oke, terus dari sisi budaya orang Ambae ya, seperti apa?
1: Ya, jadi sireu ini dia menandakan bahwa ini kita punya adat istiadat. Iya, jadi sireu ini terbuat dari moyang saya, suku Ambae. Jadi dari moyang saya itu mama punya mama. Akhirnya ada turun ke mama, mama sampai ke anak. Jadi adat istiadat itu digunakan seperti perkakas dapur.
0: Iya. Okay.
1: Jadi kita antar perkakas dapur, ya, disitulah dikasih ke pasangan suami istri yang kita mau antar ke sana.
0: Biasanya diberikan dalam proses adat seperti apa? Mungkin mas kawin dan lain sebagainya.
1: Iya, jadi seperti ya mas kawin juga, terus perkakas dapur.
0: Oke, biasa dipakai penyambutan tamu juga?
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya tertarik dengan sireu ini dari 2003.
0: 2003, iya. Hingga sekarang ya?
1: Iya, 2003 hingga sekarang.
0: Bahan pembuatan sireu ini dari apa saja?
1: Iya, jadi dari pembuatan sireu ini itu dari tali.
0: Dari tali.
1: Tali itu dibilang tali wing.
0: Tali wing.
1: Itu apa asal Ambae, itu tali wing. Dan juga manik-manik, yaitu manik-manik batu.
0: Manik-manik batu.
1: Iya. Okay. Manik-manik batu. Terus kemudian papang. Papang yang nanti kita butuhkan, terus gunting.
0: Oke.
1: Okay. Terus mungkin kain.
0: Kain. Oke, okay, itu bahan-bahan ya. Terus proses dari pembuatan sireu ini sendiri seperti apa?
1: Iya, caranya dari awalnya itu kita ikat tali dulu. Kita ikat tali dulu di papang. Tali besar, tali pinggang.
0: Besar, ya.
1: Tali pinggangnya kita ikat dulu di papang. Kemudian talinya kecil-kecil ya untuk tusuk manik-manik diikat sambil disusung.
0: Disusung.
1: Iya, disusung ya. Tergantung itu mau sebanyak 200 kan atau 150 kan?
0: Disesuaikan.
1: Iya, disesuaikan dengan ukuran pinggang.
0: Setelah itu?
1: Terus ikat dulu setelah kita ukur sudah pas di pinggang, kemudian kita masukkan manik-manik. Manik-manik itu juga kita hitung. Hitung berapa lebarnya manik-maniknya nanti kita hitung. Butuh 20 kan atau 30 kan itu disusung. Disusun terus sampai terakhir. Akhirnya waktu kita mau ikat di pinggang itu sesuai ukuran orang yang pesang itu.
0: Oke, terus motifnya ini?
1: Iya, motifnya itu kalau mereka ambil mereka punya motif ya, kita sesuaikan dengan mereka punya motif.
0: Disesuaikan dengan permintaan.
1: Sesuai permintaan. Tapi kalau tidak ya motif apa yang ditaruh saja.
0: Oke, untuk satu buah sireu yang dibuat punya ukuran tertentu atau seperti apa?
1: Dia ada punya ukuran tertentu.
0: Disesuaikan dengan ukuran pinggang
1: iya,
0: mungkin.
1: Iya, ukuran pinggang.
0: Oke.

0: Pendengar, proses pembuatan sereu tidak semudah tampilannya dengan berbagai motif yang bisa dilihat, seperti motif kerangka manusia, motif hantu laut, motif tifa, burung cendrawasih, dan motif dengan tulisan nama. Untuk menghasilkan satu buah sereu, bisa membutuhkan waktu 1-3 bulan. Sereu dijual dengan harga berkisar 1 juta rupiah. Namun, bila pesanan dari luar daerah, harga yang dipatok berkisar 5 juta untuk satu buah sereu.
1: Pembuatan sereu ini memang dia cukup makan waktu yang lama, yaitu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Biasa dia punya harga itu 1 juta. Iya, ini biasa pesan dari Waropen, dari Mamberamu juga ada, terus dari Wamena juga. Jadi waktu dari Wamena mereka pesan itu sampai 10. Harganya itu 5 juta satu sireo.
0: Pendengar, usaha pembuatan sereu sudah ditekuni sejak tahun 2003 oleh Ibu Nela Indiri. Menurut Ibu Nela, usaha pembuatan sereu tersebut merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya suku Ambai di tengah modernisasi saat ini. Untuk menyediakan sereu, terkadang terkendala dengan bahan, seperti tali dan manik-manik. Untuk itu, perhatian pemerintah, khususnya dinas terkait, sangat diharapkan.
1: Pesan dari saya mungkin kepada pemerintah daerah, ke depan itu mungkin saya sangat membutuhkan biaya, dukungan biaya dari pemerintah untuk membantu saya dalam kegiatan ini. Selalu saya kerja, kendalanya itu di bahan. Memang saya selalu mengeluh untuk saya dapat biaya dari mana untuk saya melanjutkan ini. Karena saya ingin supaya ini tidak hilang, tapi bisa ini berkembang ke kita punya anak-anak yang nanti lagi bertumbuh.

Pendengar, di balik motif sireu dan proses pengerjaan yang rumit, sireu mengandung nilai budaya yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sireu, pakaian tradisional, biasanya digunakan oleh kaum perempuan suku Ambai dalam pesta adat, seperti pembayaran mahar mas kawin atau pemberian perkakas dapur dan prosesi adat lainnya.

di Kepulauan Nambai. Dari dulu sampai sekarang itu harta yang pakai untuk meskawin, pakai untuk minang, dan itu yang lebih utama sekali. Itu harta yang biar uang setinggi langit tidak. Uang bunyi jutaan ratusan jangan harap don terima, hanya don terima hak, karena itu budaya leluhur tua yang bicara. Yang bawa harta yang terpenting untuk ya pada umumnya orang Papua, tapi khusus namanya Kepulauan Nambai itu mereka pakai harta yang utama. Kalau Sireu sebenarnya perempuan rempat itu harta. Kalau contohnya ya anak perempuan ini pakai salah satu pesta. Pesta tapi bapak dan mama bikin cadar. Mamanya dari anak perempuan ini saudara menyanyi. Terus kalau anak perempuan ini mamanya kasih pakai itu dasyat. Dia pomom dorang itu hormat anak perempuan ini. Bayar bukan sedikit nilai budayanya, karena itu yang betul. Tapi kalau anak perempuan orang yang pakai itu tinggi nilai, tinggi sekali. Jadi contohnya kalau dia pakai baru fajar terbit di ufuk timur, dong kasih pakai dia dengan sireun mani-mani kuning, tergantung dia pulih baru dia lewat di muka. Jadi dia bilang begitu wohoya artinya matahari. Contohnya orang bikin pesta adat, saudara laki-laki seperti anak dong dua ada ini kan dua bapak adik kakak, kapanpun itu rencana sudah lama dan menghayal kapan senangnya yang saya. Dia sudah punya anak-anak banyak, kapan saya balas dia pun harta yang dia kasih sama akan. Biasanya itu di dalam hidup itu anak itu bayangkan kapan senangnya yang saya punya. Sudah di samping kalau sudah laksana ada pesta adat jalan, kalau tifa sudah bunyi itu berarti beramal di bumi dan di akhirat. Hidup itu biar kemanapun tetap selamat.

Pendengar, demikian Bapak Sefnat Indiri, seorang pelaku budaya. Sereung adalah budaya leluhur yang diteruskan hingga generasi saat ini. Sereung bukan sekedar pakaian adat, namun sereung adalah jati diri suku Ambai yang menghormati kaum perempuan di tengah laki-laki. Tanpa kehadiran sereung dalam prosesi adat, seperti pemberian perkakas dapur untuk pihak perempuan, maka pesta adat tersebut belumlah lengkap. Kehadiran sereung memiliki nilai budaya yang mahal. Nilai sereung tidak dapat disandingkan dengan nilai rupiah. Sehingga penting nilai-nilai budaya seperti mensejajarkan perempuan dengan laki-laki lagi harus dipertahankan. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam siaran Fitur Budaya dari RRI Seruing. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Yo.

untuk dorong semua warga masyarakat kota Serui. Berger, beberapa upgrade informasi kami hadirkan yang pastinya menambah agenda informasi kita bersama penanggalan 13 Juli 2026. Kami hadirkan upgrade informasi dari kabar Saireri. Berger, kepemimpinan baru IATPI harus menjadi pilar pengawal pembangunan bagi berkelanjutan di tanah Papua. Saireri News kami hadirkan. Nah, Berger, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Lumbung Informasi Rakyat Papua menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Alfred Benjamin Alfons STMT yang terpilih sebagai Ketua Ikatan Ahli Teknik Penyihatan bahkan Teknik Lingkungan Indonesia IATPI Provinsi Papua periode 2026-2027 dalam musyawarah cabang Buscap IATPI di Papua. Kabarnya berikan Sekretaris Wilayah Lira Papua, Yohanes Wanane menyebutkan bahwa terpilihnya Alfred Benjamin Alfons merupakan tonggak sejarah bagi organisasi profesi tersebut. Mengingat kepengurusan yang terbentuk merupakan kepengurusan IATPI tingkat provinsi yang pertama kali di Papua. Sementara IATPI memiliki peran strategis sebagai organisasi profesi yang menghimpun para tenaga ahli di bidang penyihatan dan teknik lingkungan untuk memberikan masukan ilmiah, kajian teknis, serta solusi terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup, sanitasi, pengelolaan sampah, limbah, bahkan penyediaan air bersih di Papua. Berger, Lira Papua berharap kepemimpinan dari Alfred Benjamin Alfons saat ini mampu menjadikan IATPI sebagai organisasi yang profesional, independen, dan kolaboratif dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah di Papua. Lira Papua juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kolaborasi bersama IATPI dalam menghasilkan inovasi dan rekomendasi kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Dan pendengar, sebagai wujud pembangunan tapi juga kecerdasan bagi anak masa kini, salah satu anak adat Adam Kayai, putra Onate asal Marede, yang mengajar komputer keliling di Papua. Dari Serui, Papua, pendengar, semangat untuk membangun sumber daya manusia Papua melalui pendidikan digital terus ditunjukkan oleh para pemuda-pemudi asli Papua. Nah, salah satunya adalah Adam Kayai, seorang tutor di Yayasan Bengkel Kerja Papua yang kini aktif mengajar komputer di berbagai daerah di tanah Papua. Adam Kayai merupakan putra asli Papua yang berasal dari Kampung Maridei Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, dari suku Onate. Nah, dengan semangat pengabdian, ia pun memilih terjun sebagai tutor komputer untuk membagikan pengetahuan teknologi kepada anak-anak, pemuda, hingga masyarakat di berbagai wilayah di Papua. Sebagai bagian dari Yayasan Bengkel Kerja Papua, Adam bersama tim menjalankan program pelatihan komputer gratis yang bertujuan meningkatkan literasi digital bagi masyarakat Papua. Program ini menyasar pada daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan teknologi, sehingga masyarakat dapat memiliki keterampilan yang dibutuhkan di era digital saat ini. Kabarnya, pendengar, Yayasan Bengkel Kerja Papua sendiri dikenal memiliki misi memberdayakan generasi muda Papua melalui pelatihan komputer dan literasi digital. Nah, pendengar, bagi tutor atau Adam Kayai, menjadi tutor bukan sekedar mengajarkan cara mengoperasikan komputer saja,

tetapi juga membuka jalan bagi generasi muda Papua agar mampu bersaing di dunia pendidikan maupun dunia kerja. Kehadiran dari salah satu tutor, yakni Adam Kayai, menjadi inspirasi bahwa anak-anak asli Papua mampu menjadi agen perubahan di daerahnya sendiri. Melalui dedikasi bahkan pengabdiannya, ia membuktikan bahwa ilmu yang dimiliki dapat menjadi jembatan untuk membawa harapan, kemajuan, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Papua.

Ya, pendengar dari Serui Papua, kita beranjak ke Jayapura di mana ada 5 rumah habis terbakar di Hamadi, Jayapura, dilahap oleh si Jago Merah. Dari kabar sendiri, kita ke kabar Papua, pendengar, 5 rumah di kompleks belakang Hotel Hamadi Beach, Jalan Purnawirawan, TNI Angkatan Laut RT 6 RW 10, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan habis terbakar pada Minggu 12 Juli 2026. Dan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Kabarnya pendengar, dugaan sementara api yang berasal dari salah satu rumah dipicu karena korsleting listrik. Api dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah rumah yang saling berdempetan lantaran sebagian besar material bangunan pun terbuat dari kayu. Kabarnya pendengar, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrik Kus W.A. Maklarimbon melalui Kapolsek Jayapura Selatan AKBP Sagarudin menjelaskan seorang saksi mata mendengar suara percikan sebelum melihat kepulan asap dan api yang telah membesar. Dalam pantauan tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Warga pun sempat dievakuasi. Seorang penghuni rumah yang sedang dalam kondisi sakit ke tempat aman pun juga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran pemerintah kota Jayapura, 1 unit mobil pemadam kode areal X Jayapura, serta 1 unit kendaraan suplai air kemudian tiba di lokasi dan melakukan upaya pemadaman. Sehingga saat ini pendengar, kepolisian masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran tersebut. Dalam peristiwa tersebut tidak dilaporkan adanya korban jiwa, sementara kerugian yang ditemukan seperti material diperkirakan mencapai kurang lebih 400 juta.

Ya, berikut masih bersama program Satu Ada Destrui, dan kami masih akan hadirkan kembali upgrade informasi untuk menambah agenda informasi bersama edisi hari ini di 13 Juli 2026. Tetapkan terus kebersamaan Anda bersama program Satu Ada Destrui di 96.4 FM Serui pagi ini.

Bagaimana sih bersama program Wasatu RRSRUI disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Kami hadirkan juga update informasi seputar Piala Dunia. Namun kami awali juga dengan beberapa liga, diantaranya seperti Liga Inggris, juga Liga Italia. Informasi seputar berita olahraga.

Ya, pendengar, sebelum kami hadirkan upgrade informasi seputar info seputar Piala Dunia 2026, kami awali juga dengan beberapa liga, diantaranya seperti Liga Inggris, juga Liga Italia di berita olahraga pagi ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pendengar, informasi dari lapangan hijau, di mana kita ke Liga Inggris. Manchester United mengalihkan buruan ke Manu Kone usai gagal rekrut Ederson. Dari Liga Inggris, selepas batal mendatangkan Ederson dari Atalanta, Manchester United pun disebut langsung berburu gelandang asal klub Liga Italia AS Roma, yaitu Manu Kone di bursa transfer musim panas tahun 2026. Pendengar dan pecinta sepak bola, Manchester United tak berhenti untuk berusaha memperkuat lini tengahnya dengan mengincar gelandang timnas Prancis, Manu Kone, yang kini tengah berlaga di Piala Dunia 2026. Munculnya rumor Manu Kone terjadi usai Manchester United batal mendatangkan Ederson dari Atalanta di bursa transfer musim panas tahun ini, tahun 2026. Kabar lain, sementara mundurnya Manchester United dari transfer Ederson, The Red Devils sendiri batal mendatangkan Ederson dari Atalanta usai pemain timnas Brasil gagal dalam tes medis kedua. Sementara itu, sebelumnya Manchester United pun sempat sepakat dengan La Dea soal Ederson dengan harga 38 juta pound sterling, sekitar 920 miliar rupiah. Di mana jurnalis Italia Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United menarik diri selepas tes medis kedua. Namun pendengar dan pecinta sepak bola, Romano menambahkan bahwa Atalanta sendiri percaya keputusan Manchester United mundur dari negosiasi Ederson tersebut karena menemukan sosok yang lebih sesuai dengan profil pemain tengah yang diinginkan oleh Manchester United. Sementara selepas kegagalan tersebut dilansir dari Corriere dello Sport, petinggi Manchester United dikabarkan langsung mengalihkan pantauan ke gelandang AS Roma, Manu Kone. Manu Kone pun menjadi kunci lini tengah timnas Prancis. Manu Kone sendiri belakangan tengah menjadi pusat perhatian usai menjadi pilar timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Gelandang berusia 25 tahun tersebut berpasangan dengan Adrien Rabiot dan menjadi kunci soliditas lini tengah timnas Prancis di kompetisi 5 tahunan tersebut. Kabarnya, Kone kini menarik perhatian Manchester United yang membutuhkan sosok dengan fisik kuat untuk mengarungi kompetisi Liga Inggris. Di sisi lain, AS Roma pun melalui sang direktur olahraga Tommy D'Amico kini tengah mengatur strategi untuk melepas Manu Kone di harga yang cukup menggiurkan. Pasalnya, Roma harus memperbaiki kondisi finansial mereka untuk menyesuaikan dengan peraturan finansial fair play. Sebelumnya dikabarkan telah ada tawaran senilai 42 juta pound sterling, sekitar 1,1 miliar rupiah, tetapi belum cukup untuk meyakinkan Amerika AS Roma melepas Manu Kone ke Inggris.

0: Jangan minder.
1: Oke, dan dari Liga Inggris kita beralih ke Liga Italia. AS Roma dan Napoli panaskan perburuan Alejandro Garnacho dari Chelsea. Kabar dari lapangan hijau seputar informasi Piala Dunia akan kami hadirkan selepas kabar dari Liga Inggris ya, di mana AS Roma dan Napoli memanaskan perburuan Alejandro Garnacho dari Chelsea. Edisi 12 Juli 2026 waktu dini hari. Bergerak ke kabar pagi ini dari lapangan hijau, di mana dikabarkan bagi Anda pecinta sepak bola, saga transfer pemain Chelsea Alejandro Garnacho ke Liga Italia kini terus berlangsung dengan AS Roma sebagai pembina terdepan dari dan Napoli sebagai tim baru yang mengajukan tawaran. Kabarnya pemain asal Argentina Alejandro Garnacho disebut akan hengkang dari Chelsea di bursa transfer musim panas tahun ini. Saat ini Garnacho disebut sudah tak lagi ikut latihan bersama Chelsea dan klub membuka diri untuk menjual sang pemain tersebut. Chelsea minat uangkan Garnacho, di mana Chelsea pun lebih berminat untuk menjual Garnacho demi bisa mendapatkan dana daripada meminjamkan ex pemain Manchester United itu ke klub-klub lain. Padahal, pendengar dan pecinta sepak bola, Garnacho yang saat ini berusia 22 tahun itu baru bergabung bersama The Blues di bursa transfer musim panas 2025 dan Manchester United. Artinya hanya setahun pemain yang satu ini membela Chelsea sebelum kemudian hengkang ke klub yang lainnya. Dalam beberapa waktu belakangan ini, AS Roma pun disebut sebagai klub yang berminat untuk mendatangkan Garnacho di bursa transfer musim panas tahun 2026 ini. Sementara dari laporan jurnalis Italia, Alfredo Padula yang dilansir dari Football Italia, menyebutkan bahwa ketertarikan Giallorossi semakin mengemuka seiring keinginan Garnacho sendiri untuk hengkang dari Chelsea. Nah, sementara Roma disebut membutuhkan winger baru demi memperkuat tim yang akan kembali bermain di Liga Champions pada musim 2026-2027. Nah, sebelumnya tim asuhan Gianpiero Gasperini tersebut berminat pada Mason Greenwood yang disinyalir akan hengkang dari Olympique Marseille. Sementara namun di sisi lain, negosiasi transfer Mason Greenwood sendiri dikabarkan menemui masalah sehingga dana yang sedianya akan digunakan untuk hal tersebut kemudian dialihkan untuk pemain lainnya. Sementara Napoli menjadi klub berikutnya yang disebut oleh Padula akan mengincar Garnacho yang sebenarnya telah dipantau dalam beberapa waktu belakangan ini. Namun, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis tak mampu gegabah untuk menawar Garnacho hingga pelatih baru Massimiliano Allegri melakukan perampingan skuad jelang musim tahun 2026-2027.

Dan pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 merupakan edisi ke-23 yang diselenggarakan bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini mencatat sejarah baru sebagai Piala Dunia pertama yang diikuti sebanyak 48 tim nasional dan diselenggarakan di 3 negara berbeda. Selanjutnya, jadwal dan babak semifinal turnamen ini telah memasuki fase krusial dan bersiap menuju partai puncak. Daftar 4 tim nasional yang berhasil mengamankan tempat di babak semifinal, di antaranya Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Pertandingan yang digelar di 16 kota yang tersebar di ketiga negara tuan rumah tersebut menjadi format baru bagi 48 tim dibagi menjadi 12 grup, di mana juara grup, runner-up, dan 8 tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak sistem gugur 32 besar dan selanjutnya hingga memasuki jalur semifinal hingga saat ini.

Iya, dan pendengar, demikian ya upgrade informasi sudah kami hadirkan menambah agenda informasi kita bersama jalan pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan untuk deretan informasi lainnya dapat juga kami hadirkan selepas warta berita bersama Pro 3 RRI nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tetapkan terus kebersamaan Anda bersama Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi by di 96.4 FM Serui hari ini. Kita jelang waktu pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian warta berita sentral bersama Pro 3 RRI. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Ya, berdengar untuk bersama ya, jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan satu persembahan dulu menemani kebersamaan kita bersama jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Badan Pusat Statistik memperkuat sinergi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai dampak musim kemarau di sejumlah daerah. Tarif asuransi risiko perang untuk kapal yang melintas Laut Hormuz kembali meningkat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi, ruas Gending Besuki di Kabupaten Sibondo, Jawa Timur, dan peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian infrastruktur strategis yang diharapkan memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Informasi mancanegara, tarif asuransi risiko perang untuk kapal yang melintas Laut Hormuz kembali meningkat. Kenaikan ini terjadi di tengah eskalasi militer terbaru di kawasan yang mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap keamanan pelayaran. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda putra Indonesia Muhammad Vito An-Nafsa dan Granly Al-Khatib Lumintang berhasil menjadi juara U19 Jaya Raya Junior International GP 2026. Vito dan Granly menuntaskan perlawanan kompatriot Faisal Pangestu dan Anju Siahaan dengan rubber match 16-21, 21-17, dan 21-17. Badan Pusat Statistik atau BPS bersama dengan Pemprov Bali memperkuat sinergi dan menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 agar mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
1: Adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
2: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut ditandai melalui kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Bali. Penguatan komitmen dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi mengapresiasi capaian pendataan di Bali yang telah mencapai 43,35%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Jadi saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%. Dan tentunya yang tertinggi adalah dari Kabupaten Buleleng sekitar 55%. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi atas komitmennya dan tadi komitmen itu diperkuat pada acara hari ini. Dan tentunya tadi bahwa dengan adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
2: Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai.
3: Kan sudah tadi tanda tangan.
4: Penegasan memang
3: penyaman bersama penguatan dalam rangka percepatan pelaksanaan sensus ekonomi di Bali 2026. Jadi saya sudah mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%.
2: Melalui penguatan komitmen ini, BPSRI dan pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Dayu Friska melaporkan.
5: Wilayah Bali sekarang sudah mulai
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana di Denpasar mengatakan, musim kemarau di Bali dipengaruhi oleh pergerakan semut tahunan dan matahari serta aktifnya monsun Australia.
5: Dan pada periode ini posisi matahari berada di belahan bumi utara atau BBU dan sehingga terjadi defisit penyinaran matahari untuk wilayah Indonesia terutama di wilayah Bali. Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
6: Selain cuaca yang lebih kering, BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. BMKG juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca secara berkala dan menyampaikan informasi melalui berbagai kanal resmi, termasuk media sosial, Telegram, WhatsApp, serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.
5: Tentu kami selalu melakukan pemantauan secara terus menerus dan tentunya bersinergi juga bersama kantor-kantor kami yang tersebar di seluruh Bali. Serta selalu berkoordinasi juga bersama stakeholder terkait seperti BPBD dan lainnya.
6: Sementara itu terkait fenomena iklim global, BMKG menyebut pengaruh El Nino terhadap musim kemarau di Indonesia termasuk Bali masih berada pada kategori lemah dan diperkirakan berlangsung sekitar September atau Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kunjungan kali pertama ke Kabupaten Sragen untuk belajar dan melengkapi sejarah berdirinya Yogyakarta, di mana Sragen merupakan tempat leluhurnya Hamengkubuwono I membangun peradaban dari titik nol. Mulato Isaan melaporkan.
7: Kami di sini untuk belajar, karena kami tidak untuk menelusuri sejarah, kami masih kurang, dalam arti kurang itu belum berkunjung ke sini.
8: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Sragen dalam rangka acara Muhibah Budaya. Dalam momentum penuh makna tersebut, Sri Sultan secara terbuka mengakui bahwa Bumi Sukawati, sebutan Sragen, merupakan cikal bakal penting dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya bagi Ngarso Dalem menjejakkan kaki di Sragen, padahal wilayah tersebut menyimpan jejak emas leluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I saat membangun fondasi peradaban titik nol perjuangan di Pandak Krikilan Kecamatan Masaran Sragen pada Mei 1746 silam. Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kehadirannya di Sragen membawa misi besar untuk merekonstruksi sejarah kelintasan Kesultanan Yogyakarta secara utuh. Selama ini catatan mengenai awal mula perjuangan Pangeran Mangkubumi belum bertahta dirasa masih perlu dilengkapi melalui napak tilas langsung ke Sragen. Sultan berharap kunjungan ke berbagai petilasan tempat para pangeran dahulu tinggal dan berjuang di Sukawati dapat memberikan rekaman sejarah yang lebih komprehensif.
7: Ini kan belum nyambung yang awal-awal dari Pangeran Mangkubumi, ya kan? Kami kan taunya hanya Hamengkubuwono pertama gitu aja. Tapi yang sejarah sebelum itu kan perlu harus ke sini.
9: Ini kunjungan yang pertama Narsodalem.
7: Iya, makanya di sini juga ada dialog untuk sejarah
10: Pangeran Mangunkabumi yang ada di sini. Kita akan perlu sangat lagi saya katakan kami belajar.
8: Pengakuan Tulus Raja Yogyakarta itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bupati menyampaikan bahwa pengakuan itu menegaskan kembali status historis Sragen sebagai saudara tertua bagi Yogyakarta, sebuah memori kolektif yang selalu dirayakan masyarakat Sragen setiap tahunnya.
11: Menjadikan sambungan kesejarahan Sragen dengan Yogyakarta itu menjadi tersambung kembali. Karena bagaimanapun juga setiap hari jadi Sragen itu kami memperingati kepahlawanan Pangeran Mangkubumi.
8: Bupati berharap melalui agenda muhibah budaya dan dialog sejarah ini, hubungan kultural serta emosional antara Yogyakarta dan Sragen resmi bertaut kembali, membuka ruang kolaborasi kebudayaan yang lebih erat di masa depan demi melestarikan rekam jejak perjuangan Mataram Islam. Dari Surakarta, Mulato Isaan melaporkan.
0: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Anik Hasana melaporkan.
12: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
13: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa daerah yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
12: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
14: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
12: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Anu Kusuma melaporkan.
15: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. Pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, sekaligus Guru TK Cokro Aminoto Pare, Nur Khalifah, kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDBK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
16: Dan tahun ini magnet kami bertambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan. Dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir, anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
15: Sementara itu, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
17: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
15: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Anugusuma melaporkan.
0: Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kite Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo Bantul yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Aji Permono melaporkan.
18: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
19: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
18: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
20: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya, Mas.
18: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya? Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
6: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
7: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
8: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
9: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari

0: Asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen bersama Anda dalam Indonesia Menyapa pagi hari ini Senin 13 Juli 2026. Kami telah siapkan ragam informasi dan juga topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI berikut ini.
1: Warta Nusantara.
0: BPJS Kesehatan Merauke menegaskan pihaknya tidak menanggung pengobatan HIV/AIDS kecuali pasien mengalami penyakit penyerta atau komorbid. Ardi dari RRI Merauke melaporkan.
2: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke, Dani Hamdani, menjelaskan bahwa HIV/AIDS tidak masuk dalam daftar penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan. Namun jika pasien HIV/AIDS memiliki penyakit penyerta atau komorbid, maka pengobatan untuk komorbid itulah yang dapat ditanggung. Untuk penyakit wabah seperti COVID-19, Dani Hamdani menyatakan hal itu juga tidak menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, penyakit yang muncul akibat wabah atau kejadian luar biasa termasuk dalam kategori yang tidak ditanggung. Dani Hamdani menambahkan, penanganan wabah biasanya dibiayai langsung oleh pemerintah melalui anggaran penanggulangan bencana atau kejadian luar biasa. Kebijakan ini diambil agar dana BPJS Kesehatan fokus pada layanan kesehatan rutin masyarakat. Ia menyarankan peserta BPJS Kesehatan untuk memahami cakupan jaminan yang dimiliki. Bagi pasien HIV/AIDS, konsultasikan dengan fasilitas kesehatan terkait penyakit penyerta yang mungkin dialami untuk dapat diajukan klaim.
3: HIV-nya mungkin tidak dijamin, Pak. Tetapi mungkin orang yang terkena HIV,
4: penyakit penyerta.
3: Bisa biasanya pneumonia, Pak. Nah, pneumonianya kan dijamin. Tetapi penyembuhan HIV-nya enggak. Karena kami tidak dibekali untuk menyelesaikan HIV, itu sudah jadi program nasional. Artinya pemerintah, bahkan dari pusat ke HIV itu. Gitu. Tapi penyertanya boleh, Pak. Nah, ya, tapi penyembuhan HIV-nya tidak. Karena pemerintah harus tanggung jawab.
2: BPJS Kesehatan Cabang Merauke menghimbau masyarakat mengakses informasi resmi terkait kebijakan. Dani Hamdani menegaskan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban peserta sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pemanfaatan layanan kesehatan. Ardi melaporkan.
0: Upaya Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tenggara dalam memastikan seluruh masyarakat di pulau-pulau memperoleh akses pembangunan yang merata melalui penguatan konektivitas dan pelayanan publik berbasis karakteristik wilayah kepulauan. Resti Febrianti dari RRI Tual melaporkan.
5: Kondisi geografis Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Meski dipisahkan oleh lautan, pemerintah daerah terus berupaya memastikan seluruh masyarakat di pulau-pulau memperoleh akses pembangunan yang merata melalui penguatan konektivitas dan pelayanan publik. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Maluku Tenggara, Herling Priyarta, mengatakan kondisi geografis daerah tidak boleh dipandang sebagai hambatan. Menurutnya, laut justru harus dimaknai sebagai sarana penghubung antar pulau yang mampu memperkuat konektivitas masyarakat. Dengan cara pandang tersebut, Dinas PUPR terdorong untuk terus menghadirkan inovasi dalam merancang pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
6: Dengan keterbatasan wilayah geografis seperti ini, menciptakan semangat dan inovasi buat kita semua untuk bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat yang ada di pulau-pulau itu tidak merasa tertinggal untuk

0: menerima pembangunan sama seperti di daratan lainnya, sehingga seluruh program-program infrastruktur, baik itu peningkatan konektivitas, peningkatan infrastruktur pelayanan publik seperti air minum, sanitasi, jalan, semua itu betul-betul bisa dirasakan.
1: Herling menjelaskan keterbatasan geografis menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau tidak merasa tertinggal dibandingkan masyarakat di wilayah daratan. Karena itu, setiap program pembangunan infrastruktur dirancang agar dapat menjangkau seluruh wilayah, sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Maluku Tenggara. Melalui berbagai program prioritas, Dinas PUPR Maluku Tenggara terus memfokuskan pembangunan pada peningkatan konektivitas antar wilayah, penguatan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, sehingga memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kepulauan Kabupaten Maluku Tenggara. Dari Maluku Tenggara, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: RSUD Bula Kabupaten Seram bagian timur Maluku kembali menambah 5 orang dokter spesialis. Dan dari RRI Stasiun Produksi Bula, Yasin Kalderak melaporkan.
3: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bula Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku terus memperkuat layanan kesehatan dengan menambah jumlah dokter spesialis. Sepanjang tahun 2026 ini, rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Seram bagian timur itu telah mendatangkan 5 orang dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Direktur RSUD Bula Dr. Deni Suryana mengatakan penambahan dokter spesialis merupakan bagian dari komitmen pemerintah kabupaten setempat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. 5 orang dokter spesialis yang telah bergabung berasal dari berbagai bidang, sehingga masyarakat kini memiliki akses yang lebih luas terhadap pelayanan medis tanpa harus dirujuk ke luar daerah.
4: Dan alhamdulillah juga untuk tahun ini RSUD Bula selama pemimpinan Pak Bupati ini, kita telah mendatangkan sampai saat ini ada 5 dokter spesialis baru, yaitu dokter interna, dokter penyakit patologi anatomi, dokter saraf, dan bulan ini alhamdulillah sudah ada dokter anak dan dokter mata. Dan insya Allah untuk bulan depan, anestesi selama ini kita pakai dokter spesialis paru waktu. Insya Allah untuk bulan depan kita sudah ada yang full waktu. Dan di bulan November sudah ada dokter penyakit paru. Jadi insya Allah sudah 7 bulan kita berproses. Untuk 2027 nanti ada 2 orang lagi.
3: Deni menjelaskan penambahan dokter spesialis dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pelayanan di rumah sakit umum daerah tersebut. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas diagnosis maupun penanganan pasien di Kabupaten Seram bagian timur. Selain 5 orang dokter spesialis yang telah bertugas, RSUD Bula juga akan kembali menambah tenaga dokter spesialis dalam waktu dekat. Salah satunya adalah dokter spesialis anestesi yang akan bertugas secara penuh di rumah sakit daerah tersebut. Tidak hanya itu, pada November 2026 mendatang, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bula juga dijadwalkan akan menerima tambahan dokter spesialis paru. Dari Bula Seram bagian timur, Yasin Kalderak, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
7: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
8: Warta Nusantara.
2: Pelaku UMKM di Makassar mengalami kenaikan omset 30% dengan adanya nonton bareng yang digelar TVRI Sulawesi Selatan di Cafe Trek Coffee. Kispanti Ruslia dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya.
9: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Trek Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
10: Kerasakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Contoh pada hari ini di satu kafe di Makassar, ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini menghimpun masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 104 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi mabarnya saya rasa sudah bisa kita asumsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
9: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
11: Silakan. Oke, untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
9: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
12: Presiden Prabowo Subianto mengatakan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP diproyeksikan menciptakan perputaran uang sebesar 223 triliun rupiah per tahun di desa-desa. Program tersebut juga disiapkan untuk memperkuat perekonomian rakyat sekaligus menyalurkan barang-barang subsidi agar lebih tetap sasaran. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
14: Warta Nusantara.
2: Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya menindak ribuan pengedar gelap narkoba dalam tahun 2026. Sarifuddin dari RRI Makassar melaporkan.
15: Berbagai cara para jaringan bandar narkoba internasional melakukan peredaran gelap narkoba masuk di Sulawesi Selatan, baik melalui angkutan laut maupun angkutan udara. Polda Sulawesi Selatan juga meningkatkan pola dan strategi penindakan dalam pemberantasan narkoba di wilayah Sulawesi Selatan untuk mempersempit dan menangkap para pengedar gelap narkoba. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didik Supranoto terkait penindakan peredaran gelap narkoba dilakukan Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya. Kombes Pol Didik Supranoto mengungkapkan, dari Januari hingga Juni 2026, Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya telah menindak 2.040 orang tersangka pengedar gelap narkoba dari berbagai modus yang dilakukan. Dari 2.040 tersangka jaringan peredaran gelap narkoba yang ditindak telah masuk proses hukum kekejaksaan sebanyak 372 orang tersangka dan berbagai jenis barang bukti narkoba para tersangka telah dimusnahkan.
16: Selanjutnya barang bukti yang telah dimusnahkan, sabu-sabu 56.844,49 gram atau 56 kilogram lebih, ganja sebanyak 2.000 gram atau 2 kilo, ekstasi 209 butir, kokain 30.735,8 gram atau sekitar 30,75 kilogram, ketrit etimodet 157 buah.
15: Wakil Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat Kota Makassar, Sahban Munawir SIMH, mengapresiasi penegakan hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya menindak jaringan pengedar narkoba jaringan internasional dalam tahun 2026. Namun Sahban Munawir mengharapkan kepada Polda Sulawesi Selatan agar lebih memperketat pengawasan potensi masuknya narkoba di Sulawesi Selatan melalui pelabuhan rakyat.
17: Memperketat pengawasan dan keamanan khususnya jalur laut, terutama pelabuhan-pelabuhan rakyat, karena biasanya mereka kan rata-rata melalui kapal-kapal rakyat ya, pelabuhan tikus begitu.
15: Penindakan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan oleh Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya telah menindak narkotika jenis sabu lebih dari 77 kg, 18 kg ganja, kokain 30 kg, ekstasi 1039 butir, cairan sintetis 1909 mil, tembakau sintetis 679 gram, dan 157 narkotika jenis cat drive.
2: Di hadapan Gubernur, Ombudsman Maluku menyampaikan isu strategis pelayanan publik di Maluku. Syahira Sangaji dari RRI Ambon melaporkan.
18: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku melakukan audiensi dengan Gubernur Maluku untuk membahas sejumlah isu strategis pelayanan publik di Maluku. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamet, menyampaikan berbagai hasil pengawasan dan kajian, mulai dari persiapan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB, hingga pengelolaan aset pendidikan yang memerlukan perhatian pemerintah Provinsi Maluku. Dalam hal sistem penerimaan murid baru, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain dugaan praktik favoritisme pada beberapa sekolah, mekanisme penerimaan yang tidak sepenuhnya sesuai petunjuk teknis, serta perlunya penguatan dasar hukum dan transparansi dalam mekanisme penerimaan termasuk pada sekolah unggulan seperti SMA Siwa 5. Ombudsman menemukan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari dugaan praktik yang berpotensi menimbulkan favoritisme, pelaksanaan mekanisme penerimaan yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan, hingga pentingnya memperkuat transparansi dan kepastian hukum dalam memproses penerimaan peserta didik, termasuk pada sekolah-sekolah unggulan.
19: Dia mesti memiliki kompetensi betul-betul untuk bisa melihat dan mengawasi, bisa proses perekrutan dengan baik. Sepanjang yang kita punya pengalaman bersama dengan pengawas eksternal, tidak pernah resmi dari masyarakat yang melakukan pendampung terhadap tahapan terjadi hal-hal yang dianggap bahwa itu adalah melanggar, langsung diperbaiki pada juga.
18: Hasan Slamet juga menjelaskan terkait pemerataan guru dan pengelolaan aset pendidikan. Berdasarkan hasil kunjungan ke sekolah kabupaten dan kota, masih ditemukan banyak sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB yang belum memiliki sertifikat tanah. Kondisi tersebut dinilai menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi maupun pembangunan sarana pendidikan. Sebagai bagian dari masukan kepada pemerintah Provinsi Maluku, Ombudsman turut mendorong penguatan integrasi data pelayanan publik melalui satu portal informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti dapat Anda kembali ikuti Warta Nusantara siang Pro 3 RRI pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan spesial program Menjaga Yapen dari Pencemaran Limbah B3.
1: Elektronik itu ada limbah B3 karena mengandung logam-logam tertentu dan itu tidak boleh dibuang. Cuma kita di sini belum bisa mengambil tindakan karena kita belum ada perda masalah limbah B3.
2: Pendengar, mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa hidup kita terancam limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun. Limbah B3 tidak hanya dihasilkan dari kegiatan industri saja, tetapi kegiatan rumah tangga ikut menghasilkan limbah-limbah B3, seperti bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca atau jendela, dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, karena segala kebutuhan dan keinginan manusia hampir selalu terpenuhi. Tetapi aktivitas manusia juga menghasilkan limbah yang sering tidak disadari berakibat buruk bagi lingkungan termasuk manusia. Kabupaten Kepulauan Yapen di Papua yang terkenal karena keindahan alamnya kini mulai terancam limbah B3 sebagai dampak kemajuan sosial dan ekonomi. Perkampungan, sungai, pantai, dan laut mulai dicemari limbah B3 yang belum ditangani secara baik. Patrisno, karyawan yang bekerja pada Kelaka Servis Elektronik di Jalan Imam Bonjol Serui, mengakui sampah elektronik sisa pekerjaannya hanya dibuang pada TPA atau diberikan pada penada barang bekas. Hal ini sudah dilakukan kurang lebih 17 tahun, sejak tahun 2004 lalu.
3: Kalau lihat alat elektroniknya ini sepintas tidak berbahaya ya. Tapi kalau terkait dengan kesehatan, ini dia masuk ke limbah B3.
4: Iya, termasuk apa ya, radiasi juga. Cuma saya nggak kurang tahu radiasi. Untuk tipe-tipe tabung ini radiasi tinggi.
3: Jadi kalaupun dibuang juga memang harus dibuang di tempat yang aman.
4: Harusnya gitu. Seperti itu. Tapi nggak tahu petugas ini ya kita kasih ke sampai itu seperti itu.
5: Ya kalau bisa ya dikelola dengan baik, cuma kita kan tidak tahu ini. Yang jelas mungkin dari Pemda kan petugas apa sampai itu khusus untuk apa tempat sampah kayak ini. Cuma ya itu apa kalau bisa kalau ada limbah yang banyak ya mungkin bisa disediakan limbah sendiri kan supaya masyarakat itu tidak terkontaminasi juga dengan radiasi ini.
2: Tren meningkatnya limbah B3 di Yapen belum diikuti tumbuhnya pemahaman masyarakat akan bahaya limbah bahan berbahaya dan beracun. Sementara itu, Abdul Rauf dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen mengatakan pemerintah daerah sendiri belum mempunyai regulasi yang mengatur penanganan limbah B3.
1: Kita sudah melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha kecil seperti bengkel-bengkel yang penghasil oli bekas. Rumah sakit, perusahaan kayu yang didawai, itu sudah melakukan pengolahan limbah B3-nya sendiri. Kalau elektronik, mereka kan penghasil limbah B3, memang kita belum pernah masuki penanganan limbah B3. Dan itu tidak boleh dibuang. Cuma kita di sini belum bisa mengambil tindakan, karena kita belum ada perda masalah limbah B3. Kalau memang sudah ada perda, berarti kita harus menindak mereka sesuai dengan aturan yang ada.
2: Mengantisipasi dampak negatif akibat limbah B3 di Yapen, kita berharap kesadaran masyarakat untuk lebih bijak menggunakan produk yang dapat menghasilkan limbah berbahaya dan beracun. Diharapkan pemerintah daerah segera menyiapkan peraturan daerah tentang penanganan limbah B3. Hendaknya moto ACIS, aman, ceria, indah, dan sehat, tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi dapat diwujudkan dalam gaya hidup masyarakat Yapen. Bebas dari pencemaran limbah B3 menjadi tanggung jawab kita bersama, dan itu dimulai dari sekarang. Saya Heidi Kacekayai, sampai jumpa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aina orumie ore inini na o adomo yarama are yanina o. Saya sementara ini panggil saudara, tapi saudara sudah ada di tanah Jawa. Generasi terakhir ini kalau tidak lanjutkan akan punah.
1: Pendengar feature budaya, sastra lisan tersebar hampir di seluruh wilayah Pulau Papua. Namun masyarakat Papua belum mengenal adanya aksara sebelum masuknya budaya dari daerah lain seperti Indonesia dan Belanda. Sehingga karya sastra di Papua hanya tersebar dari mulut ke mulut secara lisan. Salah satu karya sastra yang masih hidup hingga saat ini adalah nyanyian-nyanyian tradisional. Untuk mengenal lebih dekat sastra lisan nyanyian tradisional masyarakat Waropen, kami hadirkan feature budaya dengan judul Nyanyian Kehidupan dalam Lantunan Munabah. Selamat mengikuti. Pendengar, Kabupaten Waropen sebagai salah satu daerah di Papua yang menyimpan kekayaan karya sastra berbentuk nyanyian. Hampir sebagian besar karya sastra Waropen menggunakan nyanyian, baik itu cerita tentang kehidupan maupun kematian, dikemas dalam bentuk nyanyian. Pendengar feature budaya, salah satu nyanyian yang masih tersimpan dan masih terus ada hingga kini adalah nyanyian tradisional bertema kematian. Nyanyian ini dimunculkan dalam suasana duka cita atas kepergian orang yang dikasihi. Nyanyian bertema kematian dalam bahasa Waropen disebut munaba.
0: Aina orumie ore ininina o adomo yaram.

0: Yara rirua, kuru mori rua, gawai nino.
1: Munaba sebagai nyanyian kematian berisikan nilai-nilai kehidupan seseorang selama ia hidup. Selain itu, nyanyian munabah juga berisi tentang perjalanan yang akan ditempuh oleh roh seseorang ketika ia meninggal.
0: Saya ada di kota Seru sini. Saya sementara ini panggil saudara, tapi saudara sudah ada di tanah Jawa. Saya mau bikin bagaimana? Mama mau menangis, saya menangis. Tinggalkan saudara, tapi dia mau datang kasih suara buat saya, sudah tidak ada. Kapan lagi dia masuk di pintu?
1: Pendengar Future Budaya, munabah salah satu tradisi lisan dalam bentuk nyanyian ratapan yang masih terus dipertahankan oleh masyarakat Waropen hingga saat ini. Munabah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu muna dan bah atau bao. Muna berarti nyanyian dan bah atau bao berarti besar. Munabah berarti nyanyian tentang sifat kebesaran. Pendengar, masyarakat Waropen mengenal dua jenis munabah, yaitu nyanyian yang dilantunkan pada saat jenazah masih berada di dalam rumah duka, yang disebut dengan Yanisa Munabah. Yanisa Munabah adalah ratapan tentang kebaikan dan kebesaran orang yang telah meninggal. Nyanyian ini tidak menggunakan alat musik karena berisi tangisan atau ratapan. Sedangkan jenis yang kedua adalah Owa Munabah. Owa Munabah dilantunkan setelah jenazah di kuburan. Biasanya dilakukan ketika dibuat rumah makam dan dilakukan dalam jangka waktu 1-2 tahun sejak almarhum dan almarhumah meninggal. Hal ini dimaksudkan gundukan tanah pada kuburan telah stabil sehingga pembuatan rumah makam atau nisan dapat dilakukan, maka Owa Munabah dilantunkan dengan beriringan musik dan dansa adat.
2: Jadi nyanyian Owa Munabah ini menurut tradisi orang Waropen itu seperti apa?
0: Ya, orang Waropen itu kan tradisi seperti bapak yang meninggal ini, sementara kalau tutup dia per rumah ini selesai, kita harus bikin acara munabah, kita dansa supaya habis, kita tidak ulang bikin itu lagi, anggaplah sudah selesai.
2: Jadi nyanyian ini nih seperti penghargaan.
0: Penghargaan
2: kepada kerabat saudara
0: yang sudah meninggal, ya.
2: Mulai dari jenazah itu masih ada di rumah.
0: Masih ada sampai kalau kita mau bikin depo kuburan, mau dance untuk bikin munabah lagi, selesai sudah habis. Anggaplah kita ingat dia jasa baik selama dia hidup. Tapi kalau mau bikin itu tuh kuburan selesai langsung bikin munabah, kita dance sudah.
2: Jadi ini juga tergantung dari persiapan.
0: Tergantung dari persiapan. Daripada orang datang dance dulu lapar. Kalau ada persiapan itu mau bikin langsung dia sementara tutup dia kuburan selesai lanjut. Itu hanya siap makan saja, datang rame saja tuh, dansa munabah saja sampai pagi selesai habis. Itu khusus penghargaan saja buat dia kuburan selesai, bikin dia itu selesai sampai habis.
2: Okay. Itu. Dan tradisi ini masih berlangsung sampai sekarang?
0: Masih sampai sekarang juga.
2: Tapi kalau dilihat kebanyakan kan hanya orang-orang tua ya yang menyanyi. Jarang ada anak-anak muda gitu.
0: Hanya generasi terakhir hanya mama. Kalau kita ini sudah tidak lanjut ini lagi. Kalau mereka yang di kampung bisa, tapi kalau hidup di kota sudah tidak ada. Tapi tradisi ini sampai sekarang juga masih.
1: Pendengar Future Budaya, kalau menyimak nyanyian munabah yang dilantunkan, munabah terdiri atas beberapa bait. Setiap bait terdiri atas 2-3 lirik. Di dalam Owa Munabah, terkadang hanya 2 lirik dalam setiap bait. namun berbeda dengan Yanisa Munaba, terkadang 2 hingga 3 bait. Hal ini dapat terjadi karena pada saat Yanisa Munaba secara spontan dilantunkan berdasarkan keadaan emosional pelantunnya yang terbawa dengan keadaan sedih atau duka dari keluarga yang ditinggalkan. Pendengar Fitur Budaya, Munaba berisi tentang kisah kehidupan secara tidak langsung yang mengandung berbagai pesan atau informasi untuk disimak oleh peserta atau masyarakat yang datang mengikuti pesta Owa Munaba tersebut. Misalnya dalam Munaba ada dikisahkan tentang tokoh-tokoh para pelantun akan berisikan tentang perilaku-perilaku yang baik yang dapat dijadikan sebagai teladan. Dalam kehidupan orang tersebut banyak berbuat baik bagi masyarakat. Selain itu ada juga berisi kritik sosial, misalnya semasa hidup almarhum, sikap almarhum kurang baik dalam bermasyarakat, maka sikap tersebut jangan dicontoh, harus dilupakan.
0: Tapi kalau kita dan seorang baropen itu tidak kasar, dan halus dan ikut irama lagu, irama lagu, penokoktiva juga ambil lagu. Kalau tidak sesuai dengan itu nanti dansa juga tidak baik. Jadi ikut irama lagu dengan penokoktiva, baru kita dansa bagus. Kalau salah kita dansa juga tidak ini.
2: Jadi seirama.
0: Seirama. Tidak beda dari share lagu. Jadi penokoktiva juga dia ikut share lagu. Padahal saya juga teratur. Iya begitu. Kalau orang Japen dia menyanyi dia loncat. Kalau kita tidak ikut irama lagu dan dansa juga teratur. Ikut lagu.
2: Sebagai pelaku budaya dari Waropen ini, apa yang Mama harapkan ke depan untuk generasi muda ini supaya tradisi adat Waropen seperti nyanyian-nyanyian Munaba ini dia juga bisa apa diteruskan untuk generasi?
0: Iya, ini yang Mama ada pikir, ada yang bisa lanjutkan ini atau tidak. Ini yang Mama masih pikir. Generasi terakhir ini kalau tidak lanjutkan akan punah.
2: Biasa kalau dalam prosesi macam ritual-ritual kematian, itu biasa Mama menyanyi, ada yang mendampingi tidak?
0: Ada. Bisa sampai 5-6 orang bisa. Kita macam satu untuk Mama yang menyanyi, mereka ambil. Begitu. Ada.
2: Jadi seperti kayak saling besar bersahutan.
0: Iya, begitu. Macam berbalas.
2: Berbalas-balas.
0: Iya, begitu. Itu bagus, halus. Lain dari kita tokitiva baru dansa di luar, lain dari kematian orang meninggal.
1: Lantunan Owa Munaba banyak memberikan pesan moral bagi kaum kerabat yang hadir pada pesta Owa Munaba. Manusia mati meninggalkan budi baiknya, maka semasa hidup berbuat baiklah kepada semua orang. Pendengar Fitur Budaya, demikian kebersamaan kita. Sampai jumpa.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Ya, pendengar masih bersama program Satu Serui di Sirkan dari kawasan Jalan Patimura, masih di 96.4 FM Serui hari ini. Ya, 52 menit sudah ya, kita beranjak dari pukul 8 pagi. Dan untuk informasi cuaca pagi ini kami sampaikan informasi dari Prakirawan BMKG Serui. Peringatan dini cuaca Papua tertanggal 13 Juli 2026 mulai pukul 7.22 menit waktu Indonesia Timur dikabarkan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang pada pukul 7.52 waktu Indonesia Timur dan terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen melingkupi jalur Teluk Ambimoi, Yapen Utara dan sekitarnya. Bahkan keadaan tersebut dapat meluas ke wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen lainnya seperti di Yapen Selatan, Anoterei, Angkasera, Yawakukat, Kepulauan Ambai dan sekitarnya. Pendengar dan warga masyarakat Kota Serui, kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 9 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur atau jelang siang nanti. Demikian upgrade informasi Prakirawan BMKG Papua, terkhusus BMKG Serui untuk edisi hari ini, 13 Juli 2026.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Ya, pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Anda masih bersama Pro 1 Serui dan semangat aktivitas untuk dorong semua ya, warga masyarakat Kota Serui. Ya, pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Timur dan kami cukupkan dulu deretan hiburan yang baru saja hadir menemani aktivitas Anda. Kami akan hadirkan kembali selepas warta berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dari kawasan Jalan Patimura, kita menuju Pro 3 Jakarta di kawasan Jalan Medan Merdeka 45 Jakarta. Turut menyiarkan warta berita sentral Pro 3 RRI pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau